Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Dua, balik lagi ada aku Sylvia Z di sini yang nemenin kamu. Aham, aham, aham. Suaranya apakah sudah keluar? Oh, ternyata keluar sekali. Saya suka walaupun saya harus berjibaku untuk mengangkat mic ini ya. Oh iya, teman Pro 2, gimana? Kamu habis dengerin tadi apa namanya Good Vibes ya, bareng sama teman-teman kita ada siapa tadi namanya aku lupa. Angga, Rangga. Terus sama siapa lagi yang cewek? Aku lupa lagi. Tapi siapapun itu, aku tetap, oh, Angga and Keiza. Wah, keren banget gak tuh teman Pro 2 ya. Nah, tentunya masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Terus apa lagi? Yang bakal nemenin hari-hari kamu, ya. Bakal nemenin kamu pokoknya teman Pro 2 ya. Oke, nah lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal ngasih informasi-informasi ter up to date buat kamu. Infonya apa aja Sil? Banyak banget, kita bakal update-update informasi. So, kamu gak usah kemana-mana teman Pro 2. Pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo. Teman terbaik kamu.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Oke teman Pro 2, pagi ini kita bakal update informasi cuaca yang bakal disampaikan langsung bersama dengan forecaster Winda Ratri dari BMKG Ahmad Yani Semarang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.
2: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini tanggal 20 September 2026, berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta, pagi hingga siang cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam hari umumnya berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah. Kami tetap menghimbau agar selalu waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi selanjutnya yaitu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah untuk hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
3: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alfa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Waduh, lagi rame-ramenya nih di Jepang. Ada apa ya? Jadi masyarakat Indonesia yang ada di Jepang ini lagi memberikan dukungannya secara penuh kepada kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 nih. Wow. Nah, Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama dengan Sekolah Bhinneka Nagoya ini menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan perhelatan itu. Nah, penampilan budaya tersebut juga menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung ke kontingen merah putih kita nih. Wah, luar biasa banget. Kegiatan ini ya tentunya melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakan ajang Asian Games 2026. Ketua PPI Nagoya, Bombi ini menyampaikan keterangan resminya terkait dengan dukungan itu kemarin. Penampilan budaya tersebut digelar di area mini stage sekitar Stadion Paloma Misuho di kota Nagoya. Dan dia mengatakan kalau misalnya untuk mendukung tim Indonesia di Asian Games tahun ini, mereka tuh menyiapkan berbagai penampilan budaya untuk menghibur tim dan masyarakat yang ada di Jepang. Tentunya bakal ada penampilan budaya, terus juga tari-tarian, dan gak ketinggalan musik dong ya. Mulai dari kemarin, terus juga tanggal 24 dan 25 September, teman Pro 2. Bombi juga menyampaikan harapan besarnya terhadap perjuangan seluruh atlet yang mewakili kontingen Indonesia pada kompetisi tersebut. Dan pertunjukan seni budaya itu juga dipersiapkan ya untuk menyemarakan kehadiran kontingen Indonesia di sekitar Stadion Paloma Misuho. Dan perwakilan Sekolah Bhinneka Nagoya, Yuri, ini memberikan penjelasan terkait keikutsertaan komunitasnya ke ajang olahraga Asia tersebut nih, teman Pro 2. Jadi Sekolah Bhinneka Nagoya itu menampilkan tarian Sinanggar Tulo bersama dengan anak-anak Indonesia yang tinggal di kota Nagoya. Yuri juga menjelaskan gitu ya, kalau misalnya seluruh penampilan seni itu menjadi sarana penyemangat bagi para atlet merah putih Sekolah Bhinneka Nagoya, juga bahkan mendatangkan seluruh perlengkapan kostum tarian itu secara langsung dari Indonesia. Ah, keren banget. Pokoknya semangat terus ya untuk para kontingen Indonesia, para atlet-atlet yang nanti bakal berlaga di ajang Asian Games 2026, terutama bagi para equestrian di sana ya. Gak sabar untuk menyaksikannya, teman Pro 2, deg-deg ser gitu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Balik lagi, aku mau menyapa dulu nih teman Pro 2, ada kamu Kak April ya yang pagi ini menyapa aku di WhatsApp 081327866966. Pagi, penjaga pagi, hari ini aku mau spill apa aja yang aku beli di pasar. Boleh banget ya, curcol ceritanya. Tapi bagus sih, jadi kita bisa update harga-harga di pasar gitu ya. Katanya dada ayam 1,5 kilo tuh 57.000. Wortel 10.000, 10.000 berapa kilo nih say? Kentang 8.000, tempe 5.000, terus beli makaroni dan kawan-kawannya 13.000. Daun bawang, oh mau bikin sop ini ketahuan ya. Terus daun bawang, seledri sama kubis tuh 5.000. Total semua itu 98.000, ditambah parkir jadi 100.000. In this economy apakah worth it? Aduh, bagi aku yang gak pernah belanja di pasar, gimana ya komennya ya? Maybe, soalnya aku gak ada perbandingan kakak. Aku jarang. Gak pernah malah belanja di pasar. Jadi aku gak tahu wortel itu apakah worth it 10.000 kakak. Karena terakhir aku beli wortel itu 2 minggu lalu. No. Akhir bulan lalu di pasar itu 25.000 udah sabrak-abrak. Jadi aku nggak tahu itu dapatnya berapa kilo. Ini mau pesan lagi jadi belum ada gitu, belum dapat update gitu ya. Terus pernah juga beli katanya di pasar kalau nggak salah itu 1 kilo wortel 18.000. Nah itu aku jadi pertanyaan, apakah kamu
wortelnya itu 1 kilo. Kalau 1 kilo 10 ribu menurut aku murah sih kakak sih. Karena kan aku perbandingan ke apa di Jogja ya. Di Jogja tuh aku beli 18 ribu atau 17 ribu something like that lah ya. Pokoknya segituan, sekilo teman pro 2 gitu. Ya semoga ini bisa menjadi pembanding buat kamu ya. Ya gak melulu karena aku gak belanja dada ayam, aku biasanya belinya langsung yang di supermarket gitu. Jadi ya udah langsung packing-packing gitu teman pro 2. Terus tempe aku gak pernah beli, gak pernah goreng. Jadi cuma segitu doang yang bisa aku kasih tahu kamu, semoga bermanfaat ya April ya. Walaupun gak pernah belanja tapi setidaknya tahu harga wortel gitu lah ya. Oke. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani, Kak mau request lagunya Arseli dong yang Sampai Selamanya. Oke, nanti aku bakal cariin dulu, ditunggu ya. Ada Kak Catur yang katanya gini, bisa dapat 3 cup kopi susu itu. Oh, mahal banget. Emang kopi apa, Kak? 3 cup 100.000. Lumayan ya. Lumayan sih menurut aku. Karena aku bukan tipe yang ngopi, jadi aku gak tahu juga kopi susu itu berapa gitu ya. Tapi semoga ini membantu lah ya Kak Catur perbandingannya dengan belanja sayur mayur tadi 100.000 terus dibandingkan dengan 3 cup kopi susu. Oke, mantap sekali. Terima kasih perbandingannya. Lanjut, ada Kak Timothy Wikramawardana Hill. Selamat pagi Mbak. Saya lagi masak gitu. Masak apa? Perkedel? Apa masak sop? Sayur sop gitu ya. Terus ini Mbak siapa? Ini Mbak Sisil di sini ya. Minta lagunya Mahal Ini judulnya apa aja? Kayaknya Mahal Ini belum ngeluarin lagunya apa aja gak sih judulnya? Enggak. Maksudnya mau apa aja gitu ya. Aku lagi seneng lagu yang ini. Mahal Ini yang Sial. Iya, lagi yang siang. Gimana kalau aku puterin lagu itu? Boleh ya? Dari Kak Timothy di Purwokerto. Siap, nanti aku bakal puterin. Oh, lagi masak perkedel. Ih, hebat banget kamu bisa masak perkedel. Sumpah, aku gak bohong. Keren. Bagi kamu yang bisa masak, keren banget. Aku mau coba cariin lagunya Sial dulu nih teman pro 2. Terus aku bakal puterin buat kamu tentunya. Kak siapa namanya? Kak siapa itu? Tadi Kak Timothy Wikramawardana Hill. Terus lagunya Kak Ninda nanti aku bakal inin ya. Aku bakal puterin. Ini terus Kak Catur juga minta diputerin dong GMA apa GMA atau GMI. Terus Kak Timothy juga nyambung, boleh Kak Sialnya, betul, keren. Dan masak cumi sambal hijau. Aduh, jadi lapar aku pagi-pagi. Oke, baiklah kalau gitu ya, sebelum aku bertambah lapar, aku mau puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu dulu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu radio?
2: Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari Arseli ya, teman Pro2, dengan sampai selamanya. Kira-kira kita sampai selamanya, amin gitu. Ah, bisa aja deh Sisil, ah mulai deh. Oke teman Pro2, lagu-lagu yang kamu tadi request sudah aku puterin. Dan terus ada Kak Ninda nih juga yang ngirimin, apa ini? Foto, oke, terima kasih. Udah kita puterin loh ya lagunya, tenang aja. Terus ada Kak Timothy Wikramawardana Hill juga ya. Ih, audionya udah aman, kata bos kita, bos besar kita. Terima kasih bos besar. Yang kalau apa-apa tuh serba dicari pokoknya di kantor itu, masalah audio ya pokoknya. Terima kasih Pak Jun, terima kasih Pak Jun. Oke teman Pro2, mungkin kamu bisa komen-komen ya, apakah audio kita sudah stabil sekarang ya. Boleh langsung komen di 081-327-866-966. Karena dari setadi pagi itu ya udah riwa dengan ini. Terima kasih Pak Jun, Titi DJ. Hati-hati di jalan ya. Nah lanjut lagi, Sisil bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi pilihan. Ada info apa aja? Banyak banget teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana, udah pantengin terus aja ya 105,5 FM Pro2, semua tempat terbaik kamu.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik lagi, kita mau update informasi ya. Tadi kita udah update-update banyak dunia olahraga dan lain-lain. Sekarang dari dalam negeri dulu nih, ada apa sih? Yaitu tentang yang kencang-kencang. Apa sih kencang-kencang? Sound horeg. Nah, tahu nggak sound horeg? Nggak pakai gitu juga G-nya ya. Sound horeg gitu, teman pro 2 ya. Jadi, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa ini mengatakan kalau misalnya pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Menurutnya, pengamatan itu dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu diperhatikan keamanannya secara menyeluruh. Nah, pernyataan itu disampaikannya saat merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal dunia akibat penggunaan sound horeg di awal September 2026, teman Pro 2. Dan dia menyebut kalau misalnya dampaknya itu berkaitan dengan korban jiwa. Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan itu lebih teliti lagi, teman Pro 2. Dan Giring juga menegaskan kalau misalnya langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh dulu nih. Dia juga menyampaikan akan melaporkan persoalan ini kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mendapatkan arahan terkait dengan langkah kementerian. Mau seperti apa atau mau dibawa kemana? Cie, mau dibawa kemana? Enggak tuh ah. Nah, sebelumnya Karnaval menampilkan sound horeg kembali memakan korban, teman Pro 2 ya. Di mana ini tuh berlangsung di Jawa Timur dan dalam sebulan 3 orang tuh meninggal dunia akibat sound horeg itu. Korban mulai dari warga biasa sampai dengan kru dan juga penyewa. Nah, korban pertama adalah pria berinisial SN berusia 29 tahun yang tewas saat tengah tertidur di atas truk bermuatan sound horeg yang tengah melaju. Gitu, teman Pro 2. Duh, kalau kamu sendiri gimana? Setuju atau enggak, teman Pro 2? Yang aku pernah lihat sendiri ya, itu pada saat truk yang mengangkat sound-soundnya itu ya, ada soundman-nya lah segala macam, ada yang duduk-duduk lah segala macam. Terus ada yang jatuh terus tertimpa soundnya itu, teman Pro 2. Waduh, ngeri banget itu ya. Ngeri sih kalau menurut aku sih. Terus ada juga yang aku lihat di luaran sana di media sosial pastinya ya, itu sampai kayak kacanya tuh dilakbanin supaya enggak pecah. Aduh, aku gak ngerti lagi. Gimana dong itu dong, teman Pro 2 ya. Ya udah, mau gimana lagi ya.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Dari tadi cuap-cuap ya nggak tuh. Nah setelah ini teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli di Santai Siang. Jadi kamu mau request-request lagu boleh banget dari sekarang langsung aja WhatsApp 081327866966 teman Pro 2. Pokoknya aku ngucapin makasih banyak-banyak buat kamu semua, apalagi yang udah curhat-curhat colongan, cercel nggak tuh kan. Curcol pagi ini pokoknya makasih banyak-banyak-banyak-banyak dari aku Sylvia Z. So aku harus pamit ya. Sekalian nanti apa ya? Ya udahlah gitu aja. Jadi nanti aku bakal terakhir nemenin kamu di mana lagi kalau bukan Info Pro 2 jam 10 nanti ya setelah Indonesia Raya. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 grup musik Nona ini kembali merilis lagu terbarunya berjudul Star sebagai track pembuka album mereka Island Girl. Lagu tersebut tentunya resmi dirilis 2 hari yang lalu, tepatnya Jumat 18 September ya. Dan lagu itu memadukan pop modern dan juga unsur identitas Indonesia. Lagu Star mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dalam menjalani kehidupan. Nah, pesannya ini menggambarkan perempuan yang berani menunjukkan karakter tanpa bergantung pada pengakuan orang lain.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Persero ini sudah menuntaskan pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer. Dan Dirut KAI Bobby Rashidin ini menuturkan bahwa hal ini menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. Dia mengatakan kereta api Nusantara Explorer ini menawarkan pengalaman baru para pecinta kereta api. Pengalaman baru ini dapat dirasakan langsung dalam perjalanan kereta api atau KA Nusantara Explorer. Dijelaskannya, dalam rangkaian perjalanan kereta api tersebut, para pengguna layanan bisa menikmati keindahan alam. Selain itu, dalam rangkaian kereta api wisata ini juga menghadirkan keanekaragaman kebudayaan khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Gimana, udah penasaran belum teman Pro 2? Nah, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2 Hitlist. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2 Shirley Angeli nemenin kamu sekarang, lanjutin kebersamaan di Pro 2 FM Solo yang mengudara masih dari Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta. Ditemenin dari pagi hari sampai nanti jam 12 malam, tapi sekarang saatnya Shirley Angeli nemenin kamu di program Santai Siang. Sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat, akhir pekan berarti akan ada segmen-segmen spesial buat menemani kamu. Ada Sportlicious, ada juga chart atau tanggal lagu Indonesia, bahkan juga mancanegara. Oke, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo. Kita mulai Santai Siangnya dengan segmen request lagu. Sampai jam 12 yang nanti kamu boleh request lagu Indonesia maupun mancanegara. Jangan lupa kasih tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966. Gimana hari kamu? Semoga tetap menyenangkan, tetap bahagia, tetap enjoy menjalani hari ini. Dan aku juga akan siapkan lagu-lagu enak deh buat menemani kamu di akhir pekan, hari Minggu, teman Pro 2. Satu lagu yang enak banget dan mengingatkan kita tentang rumah dan sosok yang menjadi rumah bagi kita telah kita temukan. Spesial buat kamu yang juga ternyata suka banget sama lagu ini, ada lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku. Hope you enjoy it.

Mau menetap kapanpun dan sampai kapanpun silakan aja. Bahkan entah itu setahun, kurang dari setahun, dua tahun, tiga tahun, lima abad, wow, dua dekade kapanpun deh. Mau semusim, berapa musim pun juga boleh banget. Kamu masih bisa request lagu sama aku sampai nanti jam 12. Aku lanjut dengan satu lagu dari Tohpati featuring Nadif Basalamah, Semusim.

0: Hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang meliuk-liuk, kadang juga terombang-ambing. Tutup matamu dan nikmati saja. One Direction, where we are.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

It's You, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Lagu-lagu enak aku hadirkan buat kamu sampai nanti kelar santai siang jam 15 waktu Indonesia Barat. Sambil aku juga menunggu kamu buat WhatsApp aku dan kasih tahu lagu dukesan kamu. Coba aku cek terlebih dahulu di WhatsApp udah ada yang gabung atau belum di Pro 2 Whitelist hari ini. Ada teman Pro 2 Devi, pagi menjelang siang kak, aku Devi dari Wonogiri. Hai Devi, salam kenal. Wonogiri gimana cuacanya? Mau request lagu dong kak, Maroon 5 yang Payphone. Oke, okay. I'm on a payphone trying to go. Itu ya. Terus ada juga April, penjaga siang mau curhat katanya. Boleh curhat apa? Coba mau typing silahkan ya, alias mau chat boleh, lewat pesan atau lewat VN juga boleh. April, dengan senang hati aku mendengarkan curahan hati kamu. Oke, okay? Ada juga teman Pro 2, siapa ini? Minace. Ada teman Pro 2 Minace. Request lagu ya kak, Happy Sunday. Lagu yang aku request Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Oke, okay, dengan senang hati, boleh. Lagunya aku juga hadirkan buat kamu, tapi Maroon 5 terlebih dahulu dari requestannya Devi ya yang udah masuk duluan. Maroon 5 coba aku siapkan terlebih dahulu buat lagunya ya. Maroon 5 Payphone. Wait. Aku harus siapin dulu teman Pro 2. Ada Payphone tuh Ed Sheeran ya kayaknya ya. Oh, Maroon 5 ada. Barengan sama Wiz Khalifa spesial buat kamu masih di segmen request lagu sampai jam 12 siang.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Langit Biru dari Padi Ribbon featuring Fanny Sugi. Saya juga mau sapa terlebih dahulu buat teman Prodo yang udah gabung sama aku. Oh hai, siapa ini? Gak mau disebut namanya, baik. Pagi juga ya, udah siang sih kalau sekarang ya. Mau request lagu Be The One dari Dua Lipa sama Daylightnya Maroon 5. Wow, kok bisa sama sih? Lumayan jarang orang tuh tahu lagu Dua Lipa yang Be The One. Dan itu adalah lagu favorit saya, teman Pro 2. Terus ada teman Pro 2 yang request itu kayak, like what? Seneng banget ada yang tahu lagu itu. Terima kasih sudah request. Boleh aku hadirkan ya lagunya buat menemani kamu aja. Masih di Santai Siang segmennya Pro 2 Hitlist. Segmen request lagu sampai nanti jam 12 siang. Yos. Oke siap, lagi ngapain teman Pro 2 yang request lagu Dua Lipa sama Maroon 5? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan setiap aktivitas hari ini. Jangan lupa istirahatnya juga karena besok sudah hari Senin. Siapa tahu besok aktivitasnya lumayan padat hari Senin ya. Tapi kalau hari ini justru juga masih aja lanjut aktivitas, enjoy aja. Oke, sambil aku temenin sama lagu-lagu requestan kamu.

Seberapa sering sih teman pro 2 mengeluh-elukan seseorang, bagi tahu aku dong. Tapi menurut aku sih sah-sah aja ya. Dan yang jelas mengeluh-elukannya itu juga tulus, nggak dibikin-bikin. Ya nggak sih? Aku mau sapa dulu buat teman pro 2, ada Catur santai siangnya udah gabung sama aku. Kak, happy weekend ya, tapi panas sekali di luar, bener. Aku pantau dari studio Pro 2 juga cerah banget di luar, panas ya. It's okay, tidak apa-apa, berarti kita harus minum air putih yang cukup teman Pro 2. Dan jaga daya tahan tubuh kamu, pastiin asupan juga tetap aman, lancar. Makan yang baik, minum yang baik juga ya. Meskipun kadang kalau panas itu pengennya minumnya es aja ya, tapi tetap sih harus seimbang ya, ada minuman sehatnya juga. Oke, okay? Masih aku temenin kamu. Catur, mau request lagu apa enggak? Bagi tahu aku lagu yang pengen kamu request apa. Tadi aku udah mulai dengan salah satu lagu yang enak banget, kayaknya aku keracunan teman pro 2 deh, lagunya Raisa Anggiani, Kau Rumahku ya. Setelah didengar-dengerin, why gitu loh. Why? Sambil aku lanjut ya, lagu requestan kamu tadi juga udah aku puterin, lagu requestan teman Pro 2, ada Dua Lipa Be The One, ada Maroon 5 Daylight, dan masih banyak lagi tadi yang udah aku puterin lagunya. April, jadi mau curhat apa enggak? Sherry masih tungguin kamu, pokoknya sampai jam 3 sore nanti ya. Kalau kamu sekarang lagi sibuk, mau curhatnya nanti dulu abis istirahat makan siang juga boleh, masih aku tungguin aja di nomor WhatsApp 081327866966.

Pertimbangkanlah kekuatan perangko. Perangko itu menjamin kesuksesan melalui kemampuannya untuk menempel pada suatu benda hingga benda itu tiba di tempat yang seharusnya. Just Billings.

0: Hit List.
1: Mbak, ayo Mbak, udah telat itu loh, buruan. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
2: Alah, kamu pacaran terus?
1: Yowis toh, ayo.
2: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
1: Oh iya, ini.
2: Ah, ini?
1: Yo ini Mbak.
2: Lah, ini tempurung apa helm?
1: Alah, cerewet, penting kan pakai helm toh.
2: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
1: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
2: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
1: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
2: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
2: Ya wis, mana helmmu?
1: Ini.
2: Kunci motormu?
1: Ini Mbak.
2: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lara Purnamasari, selamat siang juga. Maaf Kak mengganggu sebentar, aku mau isi request lagu, boleh enggak? Boleh dong, emang saatnya segmen request lagu. Kamu request lagu boleh banget sampai jam 12 siang nanti, Lara. Kasih tahu aku ya. Gimana kabarnya Lara? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan kamu bisa enjoy menjalani hari ini. Terima kasih Kak Shirley, semoga siang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Doa yang sama buat kamu ya. Ditungguin lagu yang mau kamu request, lagunya siapa? Oke, okay. Izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu Kakak. Oke, okay, baik, lagu yang sudah lama tidak aku simak yang request Lara ya. Waktu itu emang lagi suka banget sama lagu ini dan lagi jadi lagu yang on repeat banget buat Lara. Nah sekarang pengen dengerin lagi, boleh-boleh aku hadirkan buat kamu Tata Janeta Korbanmu ya. Sambil aku temenin dan masih nungguin kamu yang belum sempat request lagu, masih aku tungguin aja. Yuk bagi tahu aku, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu yang emang lagunya tuh lagi relate sama kamu, atau lagu yang emang lagi kamu suka aja, atau kamu kangen sama satu lagu, boleh kasih tahu aja ya. Nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966.

terdengar. Emang rasanya tuh gak enak banget ya kalau gak pernah didengar aja gitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah didengar dengan seksama aja gitu, dan saling mendekap dengan hangatnya ketulusan dari lubuk hati kita gitu ya masing-masing. Aduh, lagunya Mahal Ini Percuma. Ini tuh lagi happening banget emang ya. Percuma, percuma. Terus apa tadi liriknya? Jika tak didengar gitu ya. Aku baru dengerin banget, tapi sekilas aja sih jujur. Belum yang begitu dengerin banget. Cuma lagu ini emang lagi viral, lagi sering kamu request juga. Dan barusan aku kasih lagunya spesial buat teman pro 2 Abil yang udah request lagunya. Terima kasih. Ada Lara juga, makasih banyak Kak Syir sudah diputerin lagunya. Semoga di weekend ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam menemani teman-teman Pro 2 Surakarta di Santai Siang ini. Terima kasih juga karena sudah setia hadir dan menemani kami lewat suara, sapaan, cerita, dan lagu-lagu yang hangat. Jangan lupa juga selalu minum air putih yang cukup ya Kak. Apalagi sekarang cuacanya tuh lagi panas. Jadi tetap jaga kesehatan dan di sana tetap semangat siarannya. Semoga setiap kebaikan Kakak selalu dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Lara Purnamasari. Apalagi Lara juga selalu memberikan doa-doa baik, support yang baik. Pasti doa itu akan kembali kepada Lara Purnamasari. Mantul ya teman Pro 2. Hal-hal yang kita ucapkan, aku percaya banget bahwa itu akan mantul alias kembali kepada diri kita. Gitu deh, makanya selalu diingatkan untuk ngomong-ngomong yang baik gitu, iya kan? Terima kasih teman Pro 2 selalu mengingatkan aku. Oke, lanjut gak sih sama lagu-lagu enak? Sebelum nanti lanjut zonasi, ada segmen Sport Lizius, informasi olahraga, ada juga chart Indonesia dan mancanegara. So stay tune di Pro 2 FM Solo. Akhir pekan berarti ada segmen-segmen yang akan dikasih buat kamu. Oke, aku lanjut sama lagu enak. Tadi sudah ada perempuan-perempuan, aku lanjut dulu deh. Kalau gitu sama satu lagu dari Chris Patih teman Pro 2. Lagu yang juga pada saat itu banyaklah orang yang tahu lagu ini ya. Mungkin kamu juga salah satunya. Moh gak mau katanya. Gak mau apa? Gak mau apa catur? Ada aja loh ya. Apanya yang gak mau? Maksudnya apa nih? Jelasin dulu ya. Gak mau dikasih lagu jadi maunya aku ngomong aja. Atau gak mau apa gitu. Gak mau lagunya Chris Patih. Atau gak mau ngomong yang baik, lu nggak boleh gitu dong. Nggak mau apa kasih tahu, atau nggak mau request lagu, mau ngikut aja juga boleh. Ya udah deh, ku kasih lagunya buat kamu, iya yes, teman Pro 2. Ada Chris Patih berjudul Bila Rasaku Ini Rasamu buat nemenin kamu masih di segmen request lagu sampai jam 12. Yuk tambahin playlist aku.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Malika juga tahu dari The Lestari Teman Pro 2, lagu yang menjadi karya ciptanya Dewi Lestari atau The Lestari yang awalnya itu menjadi salah satu cerpen dalam buku Recto Verso di tahun 2008, yang kemudian lagu ini dipopulerkan sama Glenn Fredly dan menjadi bagian dari album serta jalur suara original soundtrack film Recto Verso di tahun 2013. Lagunya emang seenak itu ya, dan rasa-rasanya kayak kembali diingatkan tentang yang namanya kasih itu adalah tentang bagaimana kita mengasihi gitu ya kan. Bukan tentang apa yang orang kasih kepada diri kita sendiri gitu ya, tapi tentang bagaimana kita memberikan itu aja, memberikan kasih kepada seseorang itu dengan tulus, dengan sabar. Dan aku selalu percaya sesuatu yang berasal dari sini, yaitu dari hati, dari kalbu, semuanya pasti akan selalu menang dan selalu punya waktu yang indah. Meskipun kadang rasa-rasanya kayak, kok mana indah-indahnya padahal aku sudah tulus sekali. It's okay, gak apa-apa, karena lagi-lagi aku selalu percaya dan sudah kayak ternyata sesuatu yang terjadi kemarin yang rasanya tuh gak enak banget ya adalah persiapan untuk menuju step berikutnya agar lebih siap menghadapi. Bener-bener sih, keren banget lagu ini, seenak itu. Berasa kalau kita tuh tulus sama orang ketika dia lelah, ya itu jadi lelah kita juga gitu ya. Bahagianya dia tuh jadi bahagia kita, udah jelas banget ya gak sih. Dan kadang tujuan hidupnya, tujuan kita dengan seseorang itu adalah untuk saling membahagiakan, untuk membahagiakan seseorang itu aja gitu. Meskipun pada perjalanannya pasti ada aja gitu ya, yang justru bikin kesel gitu, justru bikin dia kadang ada marahnya, ada sedihnya juga gitu ya. Dan kemarin aku juga habis baca sesuatu bahwa ketika kita menyayangi, mencintai seseorang tuh memang terkadang kita kehilangan kontrol aja gitu ya. Tapi itulah yang namanya LOVE lah Teman Pro 2. Begitu, lagu ini enak banget. Meskipun ya ada masanya kayak hampir habis daya aja gitu ya. Itu tadi, lost control ya gak sih? Kadang juga pengen kayak, why kamu mau bebebeh gitu ya. Cuman kayak, no. Setia hadir setiap hari, gak tega lah buat membiarkan seseorang itu sendiri, ya kan? Meskipun rasa-rasanya kadang kita rasa kok malah asik sendiri, tapi aku selalu percaya bahwa suatu kasih itu juga tentang bagaimana memberikan ruang terhadap orang yang kita kasihi gitu sih Teman Pro 2. Tapi juga please pakai hatinya juga. Pakai rulung hatinya juga, karena terkadang malaikat atau seseorang yang berarti itu gak bersayap juga. Gak cemerlang, gak rupawan, tapi bolehlah kamu adu kasih ini. Malaikat pasti juga tahu siapa yang jadi juaranya. Asalkan semua itu dari ketulusan, dari lubuk hati yang paling dalam. Kita lanjut kebersamaan di Santai Siang dengan Zona Siang. Habis ini aku akan bahas barengan sama kamu dengan informasi seputar kuliner dan UMKM. Habis itu lanjut deh dengan segmen Akhir Pekan. Ada lagu enak banget yang sudah lama tidak kamu dengarkan mungkin. Yes You, ada lagunya 420 featuring Carita Utami, Mangu.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo. Terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Biarkanlah lagunya barusan dari Raisa teman Pro 2. Kadang benar atau salah tuh sekarang udah gak berarti lagi ya kan. Karena menurut aku tidak penting untuk memperdebatkan sesuatu mana yang benar mana yang salah. Ya gak sih teman Pro 2? Siapa yang benar dan siapa yang menang. Tapi karena yang lebih penting adalah mau mendengarkan untuk memahami, bukan mendengarkan untuk membalas, ya gak teman Pro 2? Dan emang sih belajar untuk diam dan belajar untuk punya emotional intelligence atau regulasi emosi itu emang penting banget sih. Dan itu pasti proses belajar juga ya menurut aku. Benar atau salah atau bagaimana itu gak penting, tapi bagaimana untuk belajar setiap harinya dengan segala hal yang terjadi gitu ya. Belajar untuk tetap diam meskipun kadang ada rasa-rasanya seseorang tuh tidak percaya gitu ya. Kadang mau ngejelasin aja gitu, tapi sekali dua kali ngejelasin, tapi pada akhirnya kok berasa sama aja tidak dipercaya. Ya sudahlah, lebih baik diam aja karena waktu tidak pernah tidak melihat kita gitu ya kan teman Pro 2. Oke, lagunya aku lanjut sambil menemani kamu. Siapa tahu kamu juga mau ngasih rekomendasi kuliner sama aku. Boleh banget, atau kamu punya UMKM di bidang fashion, kuliner ataupun yang lainnya, boleh kasih tahu aku juga di nomor WhatsApp 081327866966. Hai, selamat siang. Hai teman Pro 2 Putra di Solo Baru. Wah, ada Kak Shirley nih, asik. Yes you, Shirley nemenin kamu sampai jam 1 ini ya. Jam 2 berarti ya. Kelupaan, ada Sportlicious juga ya. Jadi aku masih nemenin kamu. Makan siang apa Putra? Bagi tahu aku juga boleh, mau makan siang atau udah makan siang justru. Selamat siang Kak, udah makan belum? Bentar, apa nih? Aku sudah makan kok tadi, alhamdulillah. Bagaimana dengan Putra? Semoga sudah siapkan asupan siangnya ya, sambil aku temenin sama lagu-lagu enak. Ada lagu yang sudah lama gak aku dengerin, ada PJ Kota, Bahagia Lagi.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Selamat makan siang buat teman Pro 2 Putra yang lagi makan siang mie ayam bakso Mas Chris John dekat objek Waduk Gajah Mungkur. Wow, wow, wow. Udah siap makan ya. Bunda pakai bakso, aku enggak aja deh. Aku enggak suka bakso. Oh, baiklah. Ulala, Endulita es teh. Gemes banget, jadi pengen es. Enggak mau es. Aku maunya mie ayam aja deh juga deh. Makasih sudah diracunin makan mie ayam khas langsung di Wonogiri loh ya, bukan lagi dekat Waduk Gajah Mungkur apalagi. Ya ampun, mau nyusul nggak usah ya, kejauhan. Tapi selamat makan siang aja buat kamu. Oke. Kalau teman Pro 2 ada Ninda di Bandung, Catur juga, Lara, Abil, makan siangnya apa boleh cerita sama aku juga ya. Tapi kalau ngomongin mie ayam, ada juga bubur ayam. Biasanya enaknya sih kalau aku bubur ayam ya pagi-pagi ya teman Pro 2. Ada nih bubur ayam yang enak dan laris juga di area Pasar Legi Solo. Pagi-pagi emang cocok sih kalau makan bubur ayam. Ringan tapi enak. Terus belum lagi biasanya ada sate-sate ya, ada sundukannya, entah itu usus maupun yang lainnya. Teman Pro 2, kalau kamu lagi nyari sarapan pagi mau bubur, nah bisa di daerah Pasar Legi. Ini tuh lumayan enak juga ya tempatnya ya. Pagi-pagi view-nya adalah pasar gitu ya. Seru sih teman Pro 2. Bubur ayamnya ini jualannya di depan Luas Kestalan ya. Dan bukanya dari jam 5 pagi sampai habis. Bahkan dia juga kalau kamu pengen beli apa namanya online juga bisa ya. Itu ternyata ada juga, harganya Rp11.000. Kalau kamu pengen nambah aneka sate, 3.000-an per tusuk. Aduh kerupuknya ya. Tim bubur diaduk apa enggak diaduk? Dan kalau aku sih biasanya lebih seneng kalau kerupuknya itu enggak dijadiin satu ya teman Pro 2. Jadi masih ada apa namanya, kalau udah dijadiin satu kan dia jadi enggak crunchy-crunchy gitu ya. Udah bukan kerupuk lagi kalau kayak gitu. Kalau aku lebih senang kerupuknya agak dipisah sih. Atau enggak misal udah di misal makan sana ya, yang belum kena apa kuah buburnya, aku ambilin, aku taruh dulu di tisu misal gitu, atau minta mangkok lagi. Ulala. Boleh ya kamu cobain teman Pro 2. Sundukannya ini ada sate apa? Usus, ati sama telur. Boleh ya kamu cobain aja teman Pro 2. Atau kamu punya rekomendasi juga boleh kasih tahu aku di nomor WhatsApp 081327866966.

perpisahan telah lapuk dimakan waktu. Aku masih merasa kehilangan.

Sportlicious, informasi olahraga. ...105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola hola teman Pro 2, sekarang saatnya aku menemani kamu di Sportlicious pekan ini. Informasinya olahraga aja deh buat teman Pro 2 satu jam ke depan. Kita ke Asian Games terlebih dahulu ya teman Pro 2. Jadi Indonesia ternyata juga menjadi salah satu negara yang terpilih untuk mengikuti Torch Relay Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Rangkaian Torch Relay itu mempertemukan perwakilan Chef de Mission dari sejumlah negara peserta Asian Games. Agenda itu berlangsung di Hisaya Odori Park, pusat kota Nagoya, mulai jam 15 waktu setempat gitu deh. Nah, CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mendapatkan kesempatan untuk membawa obor dalam rangkaian Torch Relay itu. Jadi Todo Tua tuh lari lah sejauh 100 meter sebelum menyerahkan api kepada pelari berikutnya. Kehadiran Indonesia dalam rangkaian ini menjadi bagian dari simbol persatuan negara-negara Asia ya, lewat satu api obor. Torch Relay ini juga menjadi penanda semakin dekatnya pelaksanaan Asian Games Aichi Nagoya 2026, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang membawa obor ikut berkomitmen mengobarkan semangat untuk menyatukan Asia. Todo Tua pun juga bilang Indonesia sangat menyambut positif ya kesempatan untuk menjadi salah satu negara yang terpilih dalam Torch Relay. Dia juga menilai kegiatan itu menjadi momentum penting untuk membangun semangat bersama menjelang dimulainya pertandingan. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa baca langsung di rri.co.id.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi selanjutnya masih dari Asian Games, Aichi Nagoya 2026. Tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya tahun ini dengan kemenangan luar biasa. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisihan grup A. Kemenangan di Aichi International Arena hari Kamis 17 September 2026 terasa sangat istimewa bagi tim Indonesia karena Thailand menjadi tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia di SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia Gita Utas Kivinas juga bilang kalau pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat karena menurutnya Thailand itu punya perlawanan yang kuat dengan materi pemain dan pelatih yang juga berkualitas. Kalau dari pemain tim Indonesia, Dewa Ayu Sriharta Kusuma, dia juga mengaku sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan itu. Karena hasil yang didapat menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia dari Thailand sebelumnya. Ayu juga mengatakan pertandingan melawan Thailand ini menjadi salah satu target yang sudah dibangun sejak persiapan menghadapi Asian Games. Karena itu, seluruh pemain berusaha memberikan penampilan terbaik dari awal pertandingan. Ya, membalas kekalahan waktu itu di SEA Games ya, teman Pro 2. Dan akhirnya, semangat dan target itu benar-benar tercapai sama Timnas Basket Putri Indonesia. Keren!

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Fansnya MU mana fansnya MU? Merapat-merapat, gak apa-apa ya.
2: Ya ampun, berasa kayak mau ngejek aja ya.
1: Iya gimana ya, ini ada Real Madrid yang dikabarkan menjadi tim terdepan gitulah dalam persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakatnya MU alias Manchester United. Siapa lagi kalau bukan Gigi Gabriel? Pemain yang usianya 15 tahun itu sudah menyampaikan keinginannya untuk membatalkan registrasi kontraknya sebagai pemain MU. Gabriel menjadi incaran sejumlah klub top Eropa loh ya, setelah tampil mengesankan bersama dengan Akademi Manchester United. Barcelona tuh juga tertarik padahal untuk merekrut winger itu, sementara Bayern Munchen ya memantau perkembangannya lah. Widih, seneng banget ya diperebutkan berbagai klub-klub top mantap terbaik ya. Nah, Gigi Gabriel disebut itu lebih memilih melanjutkan karir di Eropa dan punya paspor Uni Eropa Irlandia lewat ayahnya. Manchester United jujur terkejut ya dengan keputusannya Gabriel. Tetapi sebagian pihak di klub sebelumnya itu sudah memperkirakan kemungkinan itu mengingat banyak klub yang mulai mendekati Gigi Gabriel. Ya, meski begitu MU masih berharap bisa mempertahankan pemain yang mereka bina sejak Gabriel bergabung di usia 11 tahun. Nah, Gabriel nih yang usianya 16 tahun bulan depan, dan setelah itu dia berhak menandatangani kontrak sebagai pemain akademi. Setahun kemudian dia baru memenuhi syarat untuk menaikkan kontrak profesional. Kalau bergabung dengan Real Madrid nih, Gigi Gabriel berpeluang mendapatkan jalur lebih cepat menuju sepak bola senior. Dia bisa aja bermain barengan sama Real Madrid Castilla, tim B Los Blancos yang berkompetisi di kasta ketiga sepak bola Spanyol. Karena emang sebelumnya si Gigi Gabriel ini tuh berpeluang mencatat sejarah sebagai pemain termuda Manchester United kalau diturunkan Michael Carrick dalam pertandingan Carabao Cup melawan Brighton di hari Rabu lalu. Tapi kesempatan itu batal setelah Gigi Gabriel menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan klub. Carrick meminta semua pihak untuk berhati-hatilah dalam menangani situasi Gabriel karena mengingat usianya masih sangatlah muda. Begitu. Tuh. Ya soalnya jujur namanya aku juga sudah gak asing, dan dari pengalaman dia bermain di lapangan juga udah oke ya, karena sempat mendapat kesempatan lah berlatih bersama tim utama Manchester United. Bahkan dia juga tampil dalam laga uji coba pramusim melawan Atletico Madrid di Stockholm, dan belakangan itu cukup rutin lah mengikuti sesi latihan bersama skuad senior. Keren. Kira-kira siapa yang akan dipilih oleh Gigi Gabriel? Apakah Real Madrid yang ada di barisan depan, atau Barca, atau Bayern Munchen? Gak ngerti sih. Ditunggu aja ya. Gimana MU? Kamu gak apa-apa kan?

Sportlicious, informasi olahraga. Let's go, lanjut informasi olahraga buat kamu di Sportlicious. Ada PSSI yang resmi merilis daftar harga tiket nonton Timnas Indonesia di turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada tanggal 24 September sampai 5 Oktober nanti. FIFA ASEAN Cup edisi perdana di Indonesia ini akan digelar di dua tempat, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk grup A dan Stadion Sijalak Harupat Bandung untuk grup B. Nah, di grup A yang terdiri dari tuan rumah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Terus grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan. Saat dirilis hari Kamis 17 September kemarin, PSSI memberikan harga yang berbeda untuk menonton FIFA ASEAN Cup di GBK dan Sijalak Harupat. Untuk pertandingan Timnas Indonesia di grup A, tiket yang dijual itu mulai dari Rp100.000 sebagai yang paling murah, sampai ada juga Rp500.000 untuk yang paling mahal. Bandrol tiket di grup A ini juga berbeda untuk sejumlah match day ya. PSSI memberlakukan harga tiket yang sama untuk match day 1 dan 3. Terus match day 2, harga yang paling murah itu Rp150.000, yang paling mahal Rp600.000. Kalau di match day 4, harganya Rp200.000. Nah, kalau untuk pertandingan grup B yang di Stadion Sijalak Harupat Bandung, harga tiketnya tuh mulai Rp100.000 untuk match day 1 dan 2, lalu Rp200.000 untuk match day 3 dan 4. Begitu teman Pro 2. PSSI mulai ngejual tiket itu hari Jumat kemarin 18 September dan pembelian tiket FIFA ASEAN Cup bisa dilakukan lewat situs kitagaruda.id. Dan yang jelas sih cuma pemilik Garuda ID yang terverifikasi yang bisa ngebeli tiket FIFA ASEAN Cup 2026. Kamu mau enggak? Kalau aku sih sebenarnya mau banget teman Pro 2. Cuman kalau good luck Indonesia, apalagi jadi tuan rumah. Semoga bisa berhasil di FIFA ASEAN Cup tahun ini. Ya udah, barusan jadi informasi terakhir dari aku yang menemani kamu, Sherry Angeli di Sportlicious. Stay tune di Pro 2 FM Solo, jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Have a nice day.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Ini adalah terbaru dari Tiffany Kenanga dengan kata siapa. Nah, ini adalah dari Tiffany Kenanga tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
2: Number 20.

0: lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apalagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Tomang Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: masih 3 minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001
1: Number 2.

Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse, posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila, posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 terpuruk minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 terpuruk minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

kembali bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. Number 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92. The Finnish Steelers dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Aprilia ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, yes, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: Gerak Rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional. Ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2, Elan dan Krisnandaru sending off the air, and have a great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Celine Dion teman Pro 2 kembali menggelar konser penuh setelah hampir 6 tahun vakum. Penyanyi asal Kanada ini tampil di Plenitude Arena Nanterre dekat Paris pada Sabtu 12 September 2026 setelah berjuang melawan Steve Pearson sindromnya teman Pro 2. Di hadapan sekitar 30 ribu penonton, Dion membawakan sekitar 25 lagu termasuk My Heart Will Go On, All By Myself, dan The Power of Love. Konser tersebut menjadi pembuka residensi Dion di Paris yang terdiri dari 26 pertunjukan hingga Mei 2027. Seluruh tiket teman Pro 2 dilaporkan telah terjual habis dan sementara comeback Dion mendapat sambutan meriah dari penggemar dan menjadi momen penting dalam perjalanan karirnya.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman Pro 2, Sienna Spiro, penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini dijadwalkan menyambangi Jakarta melalui tour My House Tour dan ia akan tampil di Bengkel Space pada Selasa 12 Januari 2027 dalam konser yang dipromotori oleh Ismaya Live. Sienna dikenal lewat karakter vokal kontralto dan karya yang memadukan balada dan pop kontemporer bernuansa emosional. Karir Sienna teman Pro 2 berkembang sejak debut pada 2024 hingga meraih perhatian internasional lewat lagunya Die on This Hill dan juga Maybe. Setelah tampil di berbagai panggung di Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, Jakarta menjadi salah satu tujuan dalam rangkaian tur internasionalnya sekaligus kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan Sienna Spiro secara langsung.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

Selamat sore teman Pro 2. Ada suaranya gak sih teman Pro 2? Menurut kalian suaranya masih kecil gak mic ini? Kalau emang masih kecil, akan aku ganti ke mic yang lain teman Pro 2. Selamat sore buat kamu. Sore ceria lagi yuk bareng aku di 105,5 Pro 2 FM Solo teman Pro 2. Aku temenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya. So kamu boleh stay tune terus on Pro 2 FM Solo teman terbaik kamu. Boleh sambil request lagu sambil cerita bareng Atik Raharja di sini.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, agak kagok ya, karena katanya sih denger-denger itu mic Pro 2 lagi problem gitu. Jadi aku bingung nih mau pakai mic yang mana. Mic sebenarnya yang aku pakai sekarang ini enak sih outputnya ya, cuman agak kurang nyaman teman Pro 2. Kalau misal aku pakai mic yang satunya, kira-kira suaranya aman gak sih? Coba teman Pro 2 kasih feedback ya ke aku. Wait, aku coba pindah mic dulu. Kalau misal mic yang ini aman gak sih teman Pro 2? Kasih tahu dong, lebih enak yang ini atau yang sebelumnya yang ini? Atau yang ini teman Pro 2? Kasih tahu ya. Karena tadi katanya sempat problems, cuman pakaiannya dipakai si Shirley tadi udah nggak apa-apa deh. Jadi kasih feedback ke aku ya teman Pro 2 ya, biar aku tahu mana yang better gitu dan nanti aku pakai buat siaran sore ini. But anyways, selamat sore lagi. Yeay, aku temenin ya di sore hari ini teman Pro 2. Wow, jarang juga kan aku nemenin hari Minggu. Dan sore hari tuh lumayan jarang sih, bisa dibilang lumayan jarang ya. Jadi semoga kamu berkesan juga karena aku temenin sore hari ini teman Pro 2. BTW lagi pada ngapain nih sore-sore kali ini? Kalau hari Minggu tuh menurut aku ya, Solo tuh gak rame teman Pro 2. Menurut aku Solo itu ramenya hari Jumat dan Sabtu. Itu super duper crowded banget. Cuman kalau Minggu dia agak lebih cool down gitu. Agak orang tuh dia gak terlalu chaotic gitu loh. Yang ya udah santai aja, mau makan-makan, mau kuliner-kulineran, gak yang FOMO-FOMO banget gitu. Jadi semoga jalanan rame, cuman tetap aman terkendali dan juga gak macet ya teman Pro 2 ya. Karena juga ini hari Minggu, hari libur ya, yang artinya semua orang bisa keluar rumah gitu. Tapi aku sore ini gak bisa keluar nih teman Pro 2, karena harus nemenin kamu di sore ceria. But it's okay, aku juga seneng karena bisa temenin teman Pro 2 semuanya. Maka dari itu temenin aku sore hari ini teman Pro 2 ya. Agak sepi nih, kantor juga sepi hari Minggu ya. Jadi agak gimana ya, kok agaknya sepi banget ya dunia ini ya rasanya ya. Makanya kamu temenin aku ya di sore ceria teman Pro 2. Sambil boleh kok kalau mau request lagu, mau sharing, mau curhat, mau curcol, boleh banget silahkan. Atau mungkin ada perasaan-perasaan yang mengganjal di hati kamu, apakah harus open sesi curhat lagi, bukan sesi potret ya, apakah harus open lagi nih sesi curhat-curhat di sore hari ini teman Pro 2 gitu ya. Sembari kita nanti sore ceria bareng zona detik, tapi D-nya gak ada, despanya tidak ada. Jadi zonatik aja kali. Zonatik, aduh namanya. Karena seperti biasa ya teman Pro 2, kita lagi di split nih, lagi-lagi dan lagi. Jadi belum bisa temenin kamu bareng sama Deswa juga. Mungkin teman Pro 2 yang nanya gitu ya, detik kenapa kok gak bersatu lagi, gak berdua lagi. Bukan gak bersatu dan gak berdua lagi sih, cuman somehow kita harus terpisah dengan situasi yang ada dulu teman Pro 2 gitu. Tapi gak apa-apa ya kalau misalnya ditemenin aku sendiri ataupun Deswa sendiri harus tetap dengerin Pro 2 gitu. Kan tetap kita juga tetap apa ya, tetap maulah puterin lagu kamu teman Pro 2. Udah deh, tik, gak usah banyak yapping gitu. Kasih aja aku lagu-lagu yang enak. Oke. Aku kasih kamu lagu yang enak habis ini teman Pro 2. So buat kamu masih ditunggu juga, requestan lagu kamu masih aku tungguin ya. Buat yang mau request langsung aja WhatsApp aku bareng Atika Raharja di 081-327-866-966. Please welcome teman Pro 2, All The Stars by Kendrick Lamar and SZA.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself.
3: My name is Kirana Ramadhani Larasati.
4: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
5: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
4: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
6: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
4: Okay. Okay.
0: Mungkin melengseng in English. Apa ini? Melengseng in English ini agak...
4: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
3: Balik lagi teman Pro 2 bareng Atika Harja di sini ya. Tapi kita bukan di English Corner. Karena English Corner-nya hari setiap hari Kamis ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran atau mungkin pingin kita belajar bareng gitu ya di English Corner, terus kayak sharing-sharing seputar Gen Z juga tentang anak muda, boleh dong join di English Corner setiap hari Kamis jam 4:30 lah ya teman Pro 2 mulainya gitu. Oke deh, aku bacain WhatsApp dulu kali ya dari teman Pro 2 yang udah WhatsApp aku. Ada dari Rania. Selamat sore Kak Atika, mau request lagu dong, lagunya Kunto Aji. Oke, sore juga Rania. Gimana kabar kamu sore hari ini? Katanya request lagu Saudade yang lagi enak didengerin sore hari Kak, dan deep banget maknanya. Ih, setuju, aku juga suka loh Saudade. Kayak dia tuh maknanya tiap liriknya jujur nyes banget. Kayak aduh, mak jelep ya. Gitu, oke nanti aku puterin ya. Thank you for requesting. Lanjut lagi aku bacain ya teman Pro 2 dari Kak Prapto. Katanya selamat bertugas Mbak Atika, semangat saya selalu. Thank you ya, thank you Kak Prapto. Akhirnya gak salah lagi ya. Karena biasanya Shirley gitu ya, tapi tadi karena mungkin udah Shirley ada gak salah deh nyebutnya. Thank you, terima kasih banyak udah menyemangati aku. Semangat juga buat kamu pastinya ya. Lanjut lagi dari Noah, namanya Noah, lucu banget namanya. Aku tuh suka banget nama-nama unik gitu loh teman Pro 2, kayak Beverly, Rebecca, itu aku suka banget. Terus kayak Valerie, itu aku suka banget. Hai Noah, kenapa ya itu Brad Rifki? Brad Rifki ganggu mulu, udah pindah masih ganggu aja dia. Kata Noah, sore Kak, aku mau request lagunya Perunggu dong, yang apa aja boleh deh sambil menikmati sore ini bareng kopi susu favorit aku. Aduh, lagi ngopi di mana nih? Aku juga pengen ngopi lagi. Kayaknya ngopi enak kali ya teman produser, sore. Mana lapar lagi, aduh belum makan nih, abis ini aku mau makan dulu kali ya. Oke Noah, nanti aku puterin, kita punya selera lagu yang sama. Perunggu, aku juga suka banget sih lagu Perunggu. Semuanya aku suka sih Perunggu, dari Kalibata, Gemilang aku suka. Tapi aku suka, apalagi ya Perunggu, 3-3 kali suka juga. Terus Perunggu, banyak lah ya lagu Perunggu teman Pro 2, aku suka semua lagu Perunggu sih. Ada yang suka juga gak sih? Karena menurut aku lagu Perunggu tuh sangat-sangat Gen Z banget gitu. Kayak misalnya kita gak bisa curhat gitu ya, atau gak bisa mengutarakan perasaan kita, dengerin di lagu Perunggu itu udah lumayan melegakan pikiran dan hati gitu. Karena ngerasanya kayak sama-sama relate gitu loh dengan lagu ini. Jadi kayak ya enak banget kalau dengerin lagu Perunggu, apalagi sore-sore gini, payung teduh sore-sore juga cocok banget. Eh kasih tahu dong teman Pro 2, sore-sore gini enaknya putar lagu apa ya menurut kamu teman Pro 2? Aku sih juga demen sih yang kayak agak belet-belet gitu, yang slow aku suka. Cuman takutnya nanti mungkin teman Pro 2 kayak jadi lemes gitu. Jadi lemes gak kalau misalnya aku puterin lagu yang ballad-ballad gitu, yang agak slow gitu. Cuman kan enak ya sambil sore cerah gini. Eh ngomongin cuaca ya teman Pro 2, aku dengar-dengar udah pada mulai hujan ya. Katanya tuh di Bandung tuh udah mulai hujan. Terus di Jakarta juga udah mulai gerimis. Semoga Solo menyusul ya, biar gak kering juga, dan cuacanya juga membaik gitu, gak panas juga. Abis itu biar hutan-hutan juga pada hidup ya teman Pro 2. Harapannya sih gitu sih. Jadi semoga terus disusul hujannya di Solo, di Surakarta ya. Cuman jangan hujan badai lah, hujan hujan gerimis aja gitu, hujan cantik. Hujan cantik kayak gimana ya. Gitu ya teman Pro 2. Oke, thank you yang udah request ya. Habis ini aku lagunya aku puterin buat kamu pastinya. Masih dibuka requestan sambil nanti kita mungkin update-update informasi kali ya di Sore Ceria teman Pro 2. Kamu boleh langsung WhatsApp aku aja seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya di 081-327-866-966. Spesial buat kamu teman Pro 2, sore-sore gini dengerin Kunto aja cocok kali ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau

0: I knew you coming from Taylor Swift, teman Produa. Untuk membuka percakapan kita sore hari ini lagi ya, teman Produa ya. Nah, kalau tadi aku udah bacain WhatsApp kamu dan puterin requestan lagu kamu juga. Nah, kalau ini saatnya aku kasih buat kamu gitu ya. Aku mau kasih info deh buat teman Produa deh di sore ceria kali ini. Ada dari, aku tuh suka banget hewan kucing, teman Produa. Bahkan di rumah aku punya 3 kucing. Namanya ada Owi, sebenarnya nama aslinya Snowy, tapi nama panggilannya Owi. Terus ada Oci sama Ao. Ao tuh lucu deh. Sebenarnya namanya Ao-chan, tapi nama akrab, jailah nama akrab, udah kayak api aja. Nama panggilannya Ao, jadi Owi, Oci, Ao, Awo gitu. Ah, gemes banget, aku jadi kangen kucingku. Ngomongin kucing, teman Produa, nih ada informasi terkait donor darah kucing. Buat kamu teman Produa mungkin yang baru tahu juga ya, kalau ternyata selain manusia yang bisa donor darah, ternyata hewan juga bisa loh, salah satunya kucing gitu. Ada yang baru tahu gak sih? Aku juga baru tahu sih. Aku kira tuh apa ya, ya udah kayak kucing tuh pure blood aja. Kayak udah darahnya milik mereka gitu loh, teman Produa. Cuman ya ada kisah teman Produa dari seekor kucing namanya Molly yang mencuri perhatian setelah mencoba menjadi pendonor darah untuk kucing Oyen yang terkena anemia, teman Produa. Buset, si Oyen lincah-lincah gitu anemia. Nah, sebelum diputuskan menjadi pendonor, teman Produa, Molly kini lebih dulu dicek kecocokan darahnya dengan kucing namanya Prince. Wow, namanya cakep ya. Wah, pasti dia raja ya, Prince ya. Lucu banget. Nah, meski udah menjalani proses pengecekan, rupanya si Molly ini, teman Produa, belum jadi nih mendonorkan darah karena dari pemeriksaan klinik sebelumnya terdapat kesalahan, teman Produa. Dan kondisi kucing Prince sekarang dinyatakan masih aman, tapi belum aman dan belum diperlukan transfusi darah, teman Produa. Oh, yang penting Molly udah effort ya buat Prince ya. Meski gak jadi, tapi shout out deh buat Molly deh, karena udah mau mendonor darahnya buat Prince. Tapi walaupun begitu, Molly hebat loh ya, teman Produa. Ya, udah berani juga dan rela loh dia. Tapi sebenarnya dia paham gak ya kalau dia tuh pendonor darah gitu ya. Tapi keren deh Molly. Tapi semoga sehat-sehat terus ya Molly dan Prince ya. Dan aku juga baru tahu gitu kalau ternyata kucing itu bisa mendonor darahnya gitu loh. Ngomongin kucing, aku tuh punya cerita, teman Produa. Jadi dulu aku punya kucing juga namanya Acine, namanya Acin. Nah, kucing aku ini tuh sakit-sakitan gitu loh, atau mungkin faktor umur ya. Jadi dia itu sakit-sakitan yang sampai di ronsen, sampai di bius, di ceklep gitu-gitu. Nah, apakah waktu itu dia juga sempat ya kekurangan darah ya, teman Produa? Kalau tahu gitu aku donorin darah deh dari kucing-kucing lainnya gitu kan. Tapi kalau kucing mati tuh sedih banget gak sih, jujur. Apalagi kita tuh rasanya tuh kalau sama kucing tuh udah kayak nalurinya tuh udah kayak manusia sama manusia gitu loh. Walaupun kucing tuh nganggep kita, nganggep ownernya gitu, nganggep powerance-nya tuh kayak babu ya. Jadi mereka tuh merasa mereka tuh diratukan atau dirajakan gitu. Tapi tetap aja lucu gitu, kayak gemes gitu loh kalau ngomongin kucing gitu. Ada yang punya kucing juga gak sih di rumah, teman Produa? Boleh kali sambil sharing, sambil cerita kucing jenis apa sih yang kamu punya, teman Produa. Aku lumayan kucing addict nih. Jadi aku pengen lihat gitu kucing-kucing yang teman Produa punya tuh seperti apa. Ataukah mungkin kamu punya kucing rescue yang sampai sekarang masih kamu rawat. Ih, keren banget, keren. Emang ya kalau kucing rescue tuh kadang kasihan gak sih, teman Produa? Dia gak kayak makannya tuh gak ada yang gak stabil gitu loh. Jadi kayak makannya gak tertata gitu. Karena ya namanya juga kucing rescue ya, atau kucing domestik yang mungkin berkeliaran gitu ya. Jadi dia mencari makan sendiri. Kadang gak tega sih jujur liatnya, kayak rasanya pengen ngasih makan semua kucing. Gitu, karena lihat kucing di rumah tuh kayaknya sedih aja gitu loh. Sambil kalau lihat kucing-kucing lain yang mungkin tidak sedirawat itu gitu ya, atau tidak seberuntung kucing-kucing yang sudah kita rawat gitu. Tapi aku harapannya sih kedepannya Ya sekarang sebenarnya udah banyak juga sih ya, kayak komunitas-komunitas yang mungkin peduli kucing juga, yang kasih wadah, kasih rumah buat kucing, itu udah ada juga teman produknya sebenarnya. Jadi itu keren banget ya, dan semoga semakin banyak juga yang aware sama kucing-kucing jalanan gitu. Terima kasih ya Molly, kamu sudah effort untuk mendonorkan darahnya si Prince meski ternyata belum sempat teman produk. Tapi dari kisah ini kita jadi tahu ya, ternyata selain manusia, kucing itu juga bisa loh donor darah teman produk.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Eh, bener juga ya. Berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: 105,5 Pro FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai lagi. Come back, I'm back. Gimana teman Pro 2, udah pada makan belum nih? Apakah sudah ada yang makan malam atau lagi mempersiapkan makan malam teman Pro 2? Nah, sambil kamu siapin makan malam kamu, sambil juga dengerin Pro 2 FM di sini ya, sampai bareng aku sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Nah, kali ini di Batik. Habis ini aku mau ke Batik dulu karena aku punya topik buat kamu. Udah aku kirim ya surat cinta buat kamu teman Pro 2, silakan diisi. Surat cinta apa coba ya? Silakan mengisi teman Pro 2. Aku kasih topik. Kalau ngomongin kopi ya, kamu tim kopi susu atau kopi hitam aja teman Pro 2? Enak kali ya ngopi sore gini ya gitu kan. Karena kopi itu kan macam-macam ya. Ada yang kopi susu, mungkin ada juga kopi susu yang ada butterscotch atau karamel atau apalagi hazelnut latte gitu. Atau mungkin kalau sekarang tuh lebih banyaknya tuh kayak misalnya kopi-kopi yang Mont Blanc gitu-gitu. Habis itu ada Americano Peach, Americano Berry. Itu kan banyak tuh kayak gitu teman Pro 2. Nah, aku penasaran nih, kamu tuh tim kopi apa sih kalau boleh tahu teman Pro 2? Karena sekarang makin banyak jenis kopi ya gitu. Cuman kalau untuk aku nih ya, kalau soal kopi aku tuh agak intoleran ya. Lambungnya agak intoleran jadinya nggak terlalu bisa minum kopi sih, kayak kopi-kopi tertentu aja. Nah, biasanya tuh teman produk kalau ngopi itu aku tuh suka kayak ini, ngopi susu itu suka bikin lambung aku kambuh, asam lambung aku kambuh teman produk kalau ada susunya gitu. Jadi sekarang aku mostly seringnya adalah pesan kopi hitam tapi yang kayak ada rasa-rasa gitu loh. Jadi bukan Americano ya, tapi kayak misalnya Americano Berry, Americano Peach, kayak gitu-gitu aku suka banget. Karena ternyata selain itu aman di lambung, dia seger juga. Jadi kayak nongkrong tuh gak haus gitu loh. Apalagi kalau minum manis kan suka haus gitu kan tenggorokan. Nah, itu gak bikin haus, seger aja gitu. Jadi aku suka banget sih Americano Peach, Americano Berry itu aku suka banget. Jadi mungkin teman Pro 2 yang punya selera yang sama-sama aku ataupun punya selera yang berbeza ya kan tentang kopi, boleh kali kamu sharing teman Pro 2, kopi apa sih favorit kamu? Langsung aja di segmen Batik, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Kamu lagi di segmen Batik,
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda, gudangnya informasi seputar anak muda
0: dan pastinya relate banget sama kamu,
1: bareng Desva
0: Atika juga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di batik, bahas tingkah dan karya anak muda ya. Tadi aku udah kirim surat cinta buat kamu. So sekarang aku mau bacain dulu deh WhatsApp dari teman Pro 2 yang sudah mengisi surat cinta itu pastinya ya. Yang pertama kita buka, buset udah kayak itu tuh, acara kayak variety show yang tirai 2 dibuka gitu ya teman Pro 2. Ada dari Kak Theodorus Yudhistira, katanya kalau kopi lebih tim kopi susu. Kenapa kamu lebih pilih kopi susu Kak Theo kira-kira? Tapi memang kopi susu tuh lebih nikmat sih emang kalau kata aku ya. Apalagi ya kopi susu manis terus creamy itu, terus kayak tik gitu kan dia tuh. Jadi enak gitu kalau buat diminum gitu, dan nagih kalau kata aku. Oke, thank you ya Kak Theo ya. Semoga kamu juga lagi menikmati kopi susu juga ya, sesuai sama voting kamu. Lanjut lagi dari KRBM Family, katanya selamat petang RRI Pro 2. Berisik tau gak sih Bray Rifki? Sumpah, dia tuh ganggu mulu, udah pindah Pro 1 ganggu mulu. Oke deh, balik lagi ya teman Pro 2 ya, dari apa sih? Orang lagi bacain WhatsApp aku. WhatsApp teman Pro 2, gerah ya studionya.
1: Iya, kok gerah? Iya
0: kan, dingin. Aku kedinginan.
1: Tapi kok suaraku tidak terdengar ya?
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Berarti headphone-nya mati, Bray.
1: Oh, yaudah saya pindah ya. Di sini ya.
0: Iya. Enggak, saya mau tanya, kenapa sih Anda enggak siaran aja gitu di tempat Anda gitu loh?
1: Saya itu siaran dengan penuh tanggung jawab.
0: Iya memang.
1: Ya ini sedang program nyanyian suci.
0: Oh gitu. Nah kenapa Anda gak yang nyanyi aja?
1: Oh nanti saya tidak bekerja kalau nyanyi-nyanyi dong.
0: Kan nyanyi juga kerja.
1: Iya tapi yang nyanyi sudah rekaman. Saya menunggu rekamannya saja. Jujur sekali ya saya ya.
0: Kok sekarang apa ya, bahasa kamu sangat-sangat Pro 1 ya?
1: Oh iya, liat-liat. Karena saya bekerja dengan penuh integritas.
0: Oh terus emangnya Pro 2 enggak?
1: Oh iya, Pro 2 berintegritas.
0: Yes, tapi kan iya. Memang covernya Gen Z semua.
1: Oh iya betul, jadinya saya tidak bilang Pro 2 tidak berintegritas loh ya. Anda yang memancing itu loh ya.
0: Enggak, kita mau berintegritas.
1: Iya dong, bekerja dengan penuh integritas itu adalah identitas. Kenapa? Warga negara Indonesia.
0: Harus
1: dalam bekerja.
0: Betul. Dan yes, kita harus humanis juga ya, Bray.
1: Iya, humanis. Kapan sih pemilihan presiden?
0: Buset. Kenapa tiba-tiba, Enggak, Bray?
1: Kan 2029.
0: Udah
1: ya?
0: Jangan serius-serius banget. Itu kan di tempat Anda kalau ngomongin itu.
1: Iya kan biasanya nanti kalau menjelang pemilihan presiden atau pemilu ada sosialisasi.
0: Oh iya benar-benar.
1: Jangan
0: benar.
1: Lupa untuk memilih.
0: Iya benar. Itu sih pasti. Iya, ya, rangkaiannya pasti banyak banget sih itu nanti.
1: Pas kamu memilih siapa kemarin? Oh nggak boleh ya?
0: Gak usah, aduh,
1: Luber
0: jangan kayak gitu.
1: Ya?
0: Iya, nggak boleh kayak gitu. Yang
1: apa
0: penting,
1: coba?
0: Yang penting kita enggak.
1: Apa?
0: Ntar dulu, yang penting kita enggak. Apa namanya kalau misalnya enggak voting sama sekali apa?
1: Oh itu golput.
0: Iya yang penting kita enggak golput.
1: Jadi lupa gitu sih.
0: Iya jadi lupa ingatan, tapi kalau kamu pilih siapa?
1: Kemarin?
0: Iya.
1: Saya pilih yang saya pilih.
0: Siapa?
1: Luber Jurdil dong.
0: Luber Jurdil itu adil ya?
1: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
0: Oh iya benar-benar itu sudah.
1: Kalau tidak salah ya.
0: Cemio.
1: Apa tuh?
0: Tuh kan, nah. Dia gak tahu karena dia Pro 1.
1: Saya tahu, itu maksudnya kan kayak wow, kayak
0: bukan.
1: Gitu kan.
0: Bukan,
1: oh, ya.
0: Kelihatan banget bukan Gen Z sumpah.
1: Saya tuh Gen Z.
0: Tahu gak cemiu apa, Bray?
1: Cenil.
0: Cemiu.
1: Cemiu itu apa?
0: Correct me if I'm wrong.
1: Saya tahu mah, ya kata aja.
0: YTTA ya, ya lumayan
1: lah. Tahu kayak gitu-gitu, cuman cemiu tadi aku tadi artinya ke mau yang lain gitu.
0: Enggak, jangan, udah gak usah. Udah deh, nanti nanti jadi keterusan, nanti pengen balik lagi ke sini lagi.
1: Saya ke Pro 1 dulu ya.
0: Iya, silakan balik ke habitat ya, Bray Rifki ya. Jangan ya teman Pro 2, jangan nyuruh aku buat siaran sama dia ya. Yang mau dengerin silakan ke Pro 1 aja. Oke deh, aduh diganggu mulu nih sama orang satu. Dari KRBM Family katanya, selamat petang RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Hai, petang juga Kak RBM Family, aku suka kopi hitam. Tapi kopi susu juga gak nolak. Iya sih, ya kan kopi hitam tuh enak sih sebenarnya. Kayak gak yang berat gitu loh buat lambung tuh kayaknya masih toleran gitu kalau kopi hitam. Tapi kopi susu enak, gimana dong? Jadi lebih pilih yang mana? Lebih pilih dua-duanya sih kalau boleh ya. Katanya buat Mbak Tika selamat bertugas, thank you. Terima kasih ya Kak BM Family. Terus katanya diajak siaran bersama Mbak gak mau, dia males aku, biarkan dia siaran di tempatnya ya di Pro 1 biar gak ganggu dia. Thank you ya KRBM Family udah join ya. Lanjut lagi dari Kak Ninda. Tika, besok Tika libur ya Selasa, Rabu masuk apa? Besok aku masuk kok. Liburnya aku jujur ya, semenjak jadwalnya random aku gak hafal libur aku kapan. Jadi tungguin aja kalau aku seharian gak siaran berarti tandanya aku libur gitu. Kalau aku siaran berarti aku masuk gitu ya. Request lagunya Arshelly sampai selamanya ya. Oke, terus Kanina juga kasih info seputar Rizky Febian yang akan rilis lagu. Terus Marion Jola yang sudah dilamar, oh my god happy for you Marion Jola. Dan juga, udah itu aja. Thank you ya Kak Ninda ya info-infonya ya. Lanjut deh, aku lanjut lagi ya teman produ karena waktunya agak terbatas ya. Kalau di mana namanya, di Batik gitu, oke. Lanjut lagi dari Kak Dewi Satrio yang katanya tim kopi susu. Kalau kopi hitam gak terlalu suka sih, tapi kadang juga bikin juga tanpa gula lebih aman di lambung. Oh iya ya, berarti yang bikin sakit lambung tuh gulanya kah atau gimana ya? Karena kalau di aku yang efek itu susunya, jadi yang bikin lambung aku bereaksi itu susu gitu. Jadi kan tapi emang asam lambung tuh nggak bisa kan minum susu, minum dairy milk tuh nggak bisa gitu. Oke deh Kak Dewi Satrio, kalau kamu tim kopi susu gak apa-apa. Enak juga, aku sih suka banget juga ya kopi susu. Apalagi kayak hazelnut latte atau apa ya, kayak frappe aku juga suka banget. Ya ampun, jadi pengen nih teman pro 2. Oke deh, aku mau puterin lagu dulu lah ya teman pro 2 buat kamu sambil menikmati kopi susu kamu teman pro 2. Mungkin di sore hari ini lagunya apa ya? Lagunya, aduh kalau gak ada yang request bingung deh lagunya apa. Bentar ya, ketahuan deh ngeliat playlist ya kan. Aku pengen puterin lagu, tadi Perunggu udah. Lagunya Mahal Ini gak sih? Jauh banget keyboardnya teman pro 2, jujur keyboardnya jauh banget. Aku pengen puterin lagunya Mahal Ini dulu yang Percuma. Wait, aku ngetik dulu ya soalnya jauh banget. Mahal Ini, oke. Yang Percuma deh ya. Habis itu nanti aku puterin lagu requestan dari teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, enjoy the song buat kamu dan buat yang lagi di jalan, yang lagi pulang ataupun mau berangkat pergi teman pro 2, hati-hati di jalan juga buat kamu ya. Dan yang lagi mempersiapkan makan malam boleh kali sambil sharing di sini teman pro 2.

0: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Teman Pro 2 mau bacain WhatsApp dulu sebelum aku pamit ya teman Pro 2. Dari Kak Lika yang juga mengisi surat cinta tadi, katanya lebih pilih jadi tim kopi susu nih teman Pro 2. Kenapa Kak Lika kalau kamu lebih pilih tim kopi susu? Apakah karena rasanya yang enak, manis, creamy atau kenapa nih? Lanjut lagi ya. Dari Kak April katanya always kopi susu kalau aku. Wih, enak banget emang. Kamu biasa minum kopi di jam berapa Kak April? Semoga kopi bisa mengobati kesedihan kamu ya, kalau kamu suka kopi susu ya Kak April ya.

Teman Pro 2, sembari kamu dengerin lagu ini, sembari aku pamit juga ya teman Pro 2. Terima kasih banyak yang sudah dengerin Nanti Kera Harja hari ini. Dari tadi jam 4 sore ya teman Pro 2 sampai jam 7 malam ini. Habis ini kita bakalan langsung moving on ke Pro Indi teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta pastinya ya. So buat kamu have a nice day, have a nice weekend juga. Dan selamat menyambut hari Senin esok hari teman Pro 2. Semoga hari Senin kamu bahagia juga seperti hari ini ya pastinya ya. Terima kasih banyak ya semua yang udah berkontribusi hari ini. Dan juga terima kasih juga yang udah request lagu, udah join bareng Atika juga pada hari ini ya. Habis ini, habis ke Pro Indi, nanti malam dilanjut sama Deswa Fitra di Jaga Malam teman Pro 2. So kamu harus banget stay tune bareng Deswa di Jaga Malam, karena nanti juga bakal seru-seruan juga, bakal request lagu juga teman Pro 2. Enjoy ya. Kalau gitu pamit undur diri dulu teman Pro 2. Bye-bye, terima kasih.

0: Untuk Pro 2 bareng gue Cip, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arusian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Grup musik Nona Teman Pro 2 merilis lagu terbaru berjudul Star sebagai track pembuka album debut Island Girl pada 18 September 2026. Lagu ini mengangkat tema kepercayaan diri perempuan muda dengan memadukan pop modern dan unsur budaya Indonesia seperti istilah terang bulan serta elemen gamelan. Konsep visual Star menampilkan suasana alam dan lanskap tropis Indonesia yang memperkuat karakter musik Nona sebagai Island Girl Teman Pro 2. Album Island Girl sendiri berisi 15 lagu yang mengeksplorasi tema kepercayaan diri, romantis, masa persahabatan, kefeminitas, dan pendewasaan juga.
0: Info Pro 2.
1: Indonesian Horror Film Festival Melbourne atau IHFFM 2026 Teman Pro 2 resmi diperkenalkan di Jakarta dan akan digelar di The Capital Melbourne. Festival ini menghadirkan sejumlah film horor Indonesia seperti Malam Tiga Yasinan, Kuyang, The Raid, Sukma, dan Ritual Goib serta sejumlah aktor Indonesia untuk berinteraksi dengan penonton internasional. Festival yang digagas Perwira Ing ini Teman Pro 2 dan Kraken Entertainment Australia ini bertujuan memperkenalkan film horor serta kekayaan mitologi Indonesia ke pasar global. IHFFM juga diharapkan menjadi wadah pertukaran budaya sekaligus membuka peluang lebih luas bagi industri film Indonesia di tingkat internasional.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Gaspot.
1: Ngobrol gaul asik
0: seputar peran otomotif.
1: Bareng Rades
0: Ramadesva.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Yes teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi
2: dan aku Desa Fitra.
1: Yes, di Ngobrol Gaspot di hari Sabtu dan Minggu ini kita ngobrol bareng lagi seputar otomotif teman Pro 2. Tapi kita bakal ngebahas yang seru-seru pastinya ya.
2: Seru dong, ada hal baru apa nih Ram?
1: Yes, kita mau ngebahas tentang mobil Jerman.
2: Mobil Jerman.
1: Ini yang ikonik.
2: Jerman. Jokes lama ya.
1: Jokes lama dari zaman dulu nih jokesnya.
2: Apalagi Jerman tuh jejer mana?
1: Apalagi ya? Jejer Kauman. Apalagi banyak teman berdua.
2: Ya.
1: Yo.
2: Oke, ini beneran mobil Jerman ya.
1: Yes, ada Mercedes-Benz W124 alias Mercy Boxer.
2: Oke.
1: Ini mobil yang ikonik banget ya.
2: Udah lama nih di Indonesia.
1: Udah lama banget. Jadi pengen beli kayak gini sih, Bray.
2: Iya, Boxer tuh apa ya?
1: E-Class
2: ya?
1: Betul. Okay. Nah, ada Mercedes-Benz E-Class dengan kode bodi W124. Yaitu mobil ini salah satu mobil tua yang ikonik dan melegenda loh, Bray.
2: Betul.
1: Bahkan di Indonesia ya, gimana tuh?
2: Di dunia. Even di dunia ya.
1: Yo,
2: ini udah melegenda.
1: Yes.
2: Legend banget sama Pro 2. Betul. Yang dikenal dengan bentuknya tuh kotak.
1: Boxer banget ya.
2: Makanya disebut Boxer.
1: Yoi.
2: Boxy banget.
1: Lucu. Yoi.
2: Bahkan sampai saat ini tuh, wah cakep sih.
1: Cakep ya?
2: Gila.
1: Keren.
2: Iya benar-benar.
1: Dan itu Bray, saking mesinnya over engineer, saking mesinnya kuat badak gitu itu ya. Di Afrika, di Arab dijadiin taksi.
2: Oh. Oke. Pada zamannya.
1: Yoi.
2: Kalau sekarang nggak mungkin.
1: Tapi sekarang masih loh. Emang sekarang masih di daerah Afrika.
2: Di Afrika masih.
1: Di Afrika masih.
2: Oke.
1: Pakai Boxer, Tiger. Gitu-gitu, dipakai buat kerja.
2: Dan katanya ya, Rame, mobil ini juga menjadi cikal bakal generasi pertama E-Class.
1: Oh iya?
2: Yes, jadi di Indonesia, W124 ini beredar pada tahun 1986 sampai 1995.
1: Oke.
2: Berarti berapa tahun tuh?
1: 9
2: tahun ya?
1: 9 tahunan, iya.
2: 9 tahun ya. Dan mengalami facelift satu kali nih, teman Pro 2. Iya. Kayak hingga saat ini, mobil ini masih beredar juga, maksudnya beredar di jalanan ya.
1: Betul.
2: Di pabrik.
1: Di pabrik udah gak ada.
2: Udah gak ada. Tapi masih ada komunitas Mercedes-Benz.
1: Yang pernah kita undang juga ya.
2: Pernah ya?
1: Pernah. Itu Bray. Nah, ternyata model pertama yang keluar tuh tahun 86. Sampai 91.
2: Oh, itu pertama?
1: Betul.
2: Facelift ya?
1: Sebelum facelift. Okay. Jadi yang pertama tuh mesinnya yang 200, itu 200. Kayak
2: 200.
1: Enggak, 200 dulu. Namanya W124 200. Okay. Itu karburator. Terus yang 200E itu bukan E-Class tapi fuel disk elektronik. Nah, teman Pro 2.
2: Yes.
1: W124 pre facelift itu udah pakai injeksi nih.
2: Benar.
1: Tapi fuel disk dia pakainya.
2: Ya, seperti yang udah dibilang tadi ya.
1: Yoi. Nah,
2: dan di model ini yang paling banyak beredar adalah 230E dan 300E. Nah, apa perbedaannya teman Pro 2? Dimulai dari 230E dulu, ini ternyata pakai mesin 2000cc 4 silinder segaris berkode M102 dan 300E menggunakan mesin 3000cc 6 silinder segaris berkode M103. Jadi perbedaannya adalah di cc-nya. Jadi kalau 230 2000cc, 300 3000cc.
1: Yoi, powerful banget tuh pasti 3000cc ya. Nah, di tahun 92, W124 ini ada facelift. Di tengah perubahan yang paling terlihat adalah bagian grill dan lampunya, teman Pro 2. Ada bagian grill yang tadi itu nyatu sama headlamp. Dan ini jadi terpisah dan bentuk lengkungan lampunya itu agak sedikit melengkung.
2: Oh.
1: Yoi, nah ini yang menjadi pencetus E-Class generasi pertama.
2: Ya, agak-agak ini ya.
1: Yoi. Nah,
2: mulai melengkung-melengkung gitu ya.
1: Betul, modelnya itu udah E-nya udah gak di belakang, Bray.
2: Terus?
1: Tapi di depan.
2: Oh gitu?
1: Yoi, ada model E220 dan E320. Nah, di E220 itu pakai 2200cc 4 silinder. Kode mesinnya M111. Dan di 3200cc 6 silinder itu mesinnya M104 tipenya.
2: Oh, oke. Okay. Dan kemudian teman Pro 2, di tahun 95 nih, khusus di Indonesia, Mercedes-Benz ini sempat mengeluarkan edisi terbatas ya. Limited edition.
1: Yes.
2: Masterpiece.
1: Mahakarya.
2: Keren banget nih ya.
1: Keren banget ya. Teman Pro 2.
2: Wow, jadi antara tadi dari tahun 86, terus 92 facelift, terus 95 masterpiece.
1: Ditutup dengan Masterpiece.
2: Masterpiece itu kayak gimana?
1: Masterpiece itu dia tuh lebih canggih, Bray. Ada fitur apa sih di sana?
2: Nah, dari yang aku baca ya, Ram, soalnya aku belum pernah nih.
1: Belum pernah lihat ya?
2: Belum pernah apa ya? Ngerasain lah ya, ngerasain ya. Yang aku baca di Masterpiece ini ada tambahan tilt steering elektrik, kray belakang elektrik, sama trim, udah ada trim kayunya di dashboard, sama steeringnya.
1: Keren banget berarti
2: udah
1: ya.
2: Mewah. Gitu kan. Ya, mobil Eropa lah ya.
1: Ya umumnya mobil Eropa ya, teman-teman berdua. Pasti udah keren, canggih.
2: Benar.
1: Bakoh.
2: Bakoh lagi. Jadi gimana nih teman berdua? Apakah kamu juga salah satu pecinta boxer ini yang hingga saat ini masih kece?
1: Eksis ya.
2: Masih kece.
1: Betul.
2: Gitu ya. Mobil klasik, asik gitu ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva. Yes teman Pro 2.
2: Yo.
1: Masih lanjut di Ngobrol Gaspot di hari Sabtu dan Minggu ya.
2: Betul.
1: Yoi. Bray, kamu suka ganti oli enggak?
2: Ganti oli?
1: Yoi.
2: Ganti oli. Oli apa?
1: Oli mesin dong.
2: Oli mesin.
1: Yoi.
2: Suka, suka.
1: Kalo rutin enggak tapi?
2: Ganti ya,
1: ganti ya pasti ya.
2: Nah. Kenapa?
1: Biasanya Bray, kamu kalau ngecek oli mesin tuh lihat viskositasnya enggak sih?
2: Kadang.
1: Iya. Yeah.
2: Waduh. Aduh. Soalnya nah, aku kurang ngerti nih.
1: Kurang ngerti. Nah, ternyata nih ada yang perlu kita ketahuin tentang viskositas oli.
2: Apa tuh?
1: Nah, viskositas oli itu jadi informasi penting loh teman Pro 2 buat pelumas kendaraan teman Pro 2.
2: Apa itu?
1: Nah,
2: apa tadi?
1: Viskositas.
2: Oh, viskositas.
1: Yoi.
2: Oli.
1: Nah, okay. Viskositas itu adalah nilai kekentalan oli, nilai yang digunakan dalamnya berdasarkan angka. Jadi, makin besar angka yang tertera memberikan arti bahwa kekentalan jauh lebih tinggi.
2: Oh, yang biasanya ada apa ya? 5W.
1: 5W.
2: Apa tuh?
1: 40.
2: Oh, gitu.
1: 30.
2: Oh, itu gitu-gitu. Ternyata ada artinya, Ram.
1: Yoi, ada artinya dan itu ketahanan panas kayaknya kalau gitu.
2: Oh, gitu.
1: Yoi.
2: Oke.
1: Nah, perlu diketahui teman berdua, oli itu enggak hanya jadi pelumas bagian mesin aja yang dapat bekerja maksimal. Masih ada berbagai fungsi ekstra dari oli yang terasa waktu teman berdua menggunakan mobil nih.
2: Yes, bener banget. Tapi sayangnya ya, banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau memperhatikan viskositas dari oli.
1: Yes.
2: Motor atau mobil kamu ya?
1: Mobil
2: kamu teman berdua. Jadi mungkin kebanyakan orang tuh malah fokus dengan membeli oli yang punya iklan menarik ya. Jadi rekomendasi teman atau katanya berdasarkan katanya gitu ya.
1: Betul.
2: Tanpa melihat viskositas oli mobil kamu sendiri gitu.
1: Oh, itu dia.
2: Padahal itu penting.
1: Yoi. Nah, kesalahan paling umum adalah urusan oli yaitu membeli pelumas pengganti yang punya viskositas berbeda yang dibandingkan bawaan standar, Bray.
2: Oke, jadi melihat standarnya.
1: Betul.
2: Itu gimana? Adakah?
1: Ada.
2: Oh.
1: Betul.
2: Ternyata ya.
1: Yoi. Nah, tingkat kekentalan oli, Bray. Kekentalan tetap.
2: Tuh?
1: Jadi kekentalan tetap itu adalah single grade, adalah oli yang memiliki nilai kekentalan yang tetap. Nilai tersebut itu bertahan dalam kondisi suhu tinggi atau suhu rendah. Oli single grade itu sering ditemukan dalam oli transmisi mobil.
2: Oh, ini beda dengan oli mesin.
1: Beda.
2: Oli transmisi gitu ya. Terus kalau tadi kan apa namanya single grade ya?
1: Yoi.
2: Terus ada juga kekentalan dinamis.
1: Nah, apa tuh?
2: Ini dikenal juga dengan sebutan multigrade. Kalau tadi single, masih single.
1: Waduh, masih single tuh.
2: Beda ya. Ini multigrade. Jadi jenis ini punya nilai kekentalan yang beda ketika di suhu tinggi dan rendah teman Pro 2. Biasanya oli kekentalan dinamis ini atau multigrade ini digunakan untuk mesin, oli mesin. Kalau tadi transmisi, sekarang mesin multigrade.
1: Yes.
2: Jadi tahu ya teman Pro 2 ya.
1: Betul. Nah, ada faktor juga yang mempengaruhi viskositas oli.
2: Apa tuh?
1: Nah, viskositas oli itu nggak bersifat konstan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di teman Pro 2. Baik dari karakteristik internal fluida atau kondisi eksternal. Nah, ada faktor-faktor utamanya yaitu koefisien kekentalan fluida.
2: Oke.
1: Di setiap jenis oli ini punya koefisien kekentalan yang berbeda-beda.
2: Memang.
1: Koefisien ini menggambarkan beberapa besar tahapan fluida terhadap aliran. Jadi oli dengan koefisien kekentalan tinggi itu terasa lebih kental dan lambat mengalir terutama waktu suhu rendah, Bray.
2: Oke, jadi memang tiap oli memiliki kekentalan yang beda-beda ya.
1: Betul.
2: Oke, yang kedua masa jenis fluida atau densitas. Jadi ini berpengaruh terhadap gaya gesek antara molekul dalam fluidanya teman Pro 2. Dan yang ketiga,
1: ada ukuran dan bentuk partikel fluida nih teman Pro 2. Partikel-partikel miskropsis yang ada dalam oli itu termasuk senyawa aditif yang bisa mempengaruhi viskositas, bentuk, dan ukuran partikelnya. Ini menentukan juga loh seberapa mudah fluida mengalir ke mesin dan partikel besar atau tidak teratur bisa meningkatkan kekentalan oli itu sendiri teman Pro 2.
2: Oke, dan yang terakhir teman Pro 2, suhu ini juga menjadi faktor eksternal paling signifikan ya dalam mempengaruhi viskositas oli mobil kamu. Jadi di suhu rendah, oli ini akan menjadi lebih kental ya karena pergerakan molekul melambat. Dan sebaliknya, di suhu tinggi, oli ini akan menjadi lebih encer karena molekul bergerak lebih cepat dan lebih bebas Pro 2. Tapi intinya, kalau kamu mau ganti oli mobil kamu, kamu selalu cek aja viskositas oli mobilnya yang sesuai dengan standar mobil kamu ya.
1: Betul.
2: Jadi biar enggak apa ya?
1: Gak kira-kira sendiri.
2: Jonjing, bukan jonjing ya, apa ya bahasanya.
1: Biar pas lah.
2: Biar pas.
1: Betul.
2: Ini agak Jawa nih ya.

Pertimbangkanlah kekuatan perangko. Perangko itu menjamin kesuksesan melalui kemampuannya untuk menempel pada suatu benda hingga benda itu tiba di tempat yang seharusnya. Just Billings.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi di Ngobrol Gaspot.
2: Yo,
1: bareng sama aku Rama Gemzi
2: dan aku Desva Fitra.
1: Yoi, di Ngobrol Gaspot kali ini kita bakal ngebahas apar mobil teman Pro 2.
2: Wah, apar ya.
1: Yoi.
2: Kenapa sama apar mobil?
1: Nah, karena ada faktor keselamatan, Bray, di saat berkendara adalah prioritas utama bagi semua pengemudi dan penumpang pastinya.
2: Oke, apar tuh apa sih, Ram? Apar?
1: Apar.
2: Alat pemadam api ringan.
1: Betul, yang apar. Kecil itu kan?
2: Yang kecil, ya kalau biasanya kalau di mobil yang kecil aja. Kalau yang besar nggak muat.
1: Mobil pemadam aja kali.
2: Gitu.
1: Jadi apar mobil adalah alat yang penting dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda saat terjadi kebakaran di jalan, teman Pro 2.
2: Amit-amit ya, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan suatu saat ada kebakaran, kita sudah siap dengan adanya apar ini di kendaraan kita. Dan apar ini merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting ya teman Pro 2 dalam menjaga keamanan dan keselamatan di berbagai tempat, termasuk apar untuk mobil pribadi. Jadi apar itu bisa membantu kita untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran di mobil akibat kecelakaan, bisa terutama dalam kondisi darurat ya teman Pro 2. Ya banyaklah kayak berita-berita mobil yang terbakar yang akhir-akhir kemarin kan juga ada ya.
1: Motor ya kalau nggak salah
2: motor
1: ya.
2: Motor atau angkutan sih?
1: Motor, motor.
2: Motor.
1: Motor Fish Air.
2: Tapi kalau motor bisa nggak sih dikasih apar ya?
1: Bisa deh di bagasinya kayaknya.
2: Iya kalau yang Matic mungkin muat ya.
1: Masih muat.
2: Iya pokoknya selalu sedia apar ya kalau misalkan cukup teman Pro 2 ya.
1: Betul, dan ternyata apar tuh ada jenis-jenisnya juga.
2: Oh, iya?
1: Yoi, okay. Ada yang pertama apar bahan kimia kering atau dry chemical. Ini adalah jenis apar yang paling umum dan sering digunakan ini. Bahan kimia kering dalam apar ini mengandung serbuk yang efektif untuk memadamkan api dan berbagai sumber termasuk api kelas A, B, dan C.
2: Oke, ini apar yang mengandung serbuk ya.
1: Yoi.
2: Oke, selanjutnya ada apar karbon dioksida, teman Pro 2. Jadi apar CO2 ini menggunakan gas karbon dioksida yang tidak meninggalkan residu atau residu kimia setelah pemadaman. Nah, ini adalah pilihan yang baik ya untuk memadamkan api di peralatan listrik atau elektronik di dalam kendaraan kita. Karena tidak menghantarkan listrik. Tapi apar CO2 ini harus digunakan secara hati-hati ya. Karena gas ini bisa menghilangkan oksigen dari area di sekitar api teman Pro 2.
1: Dan ada lagi teman Pro 2, apar bahan kimia busa atau foam. Dan apar bahan kimia busa menghasilkan busa yang efektif dalam memadamkan api kelas A dan B. Busa itu membungkus api dan mendinginkannya sehingga menghambat proses pembakaran. Apar ini juga cocok untuk memadamkan api pada cairan yang mudah terbakar loh teman Pro 2.
2: Wow, jadi banyak ya ternyata.
1: Bener.
2: Jenis apar, ada apar air tekanan rendah juga yang mengeluarkan aliran air dalam tekanan rendah untuk memadamkan api gitu loh.
1: Betul.
2: Dan ini biasanya digunakan untuk memadamkan api kelas A dan nggak cocok ya untuk memadamkan api kelas B atau C. Jadi ya mungkin yang kecil aja lah ya.
1: Yoi.
2: Apinya ya.
1: Dan ada lagi yang terakhir, ada apar bahan kimia halon tidak umum. Halon adalah zat kimia yang efektif dalam memadamkan api dan tidak meninggalkan residu teman Pro 2. Tapi ini penggunaan halon telah dikurangi karena efek negatifnya terhadap lingkungan dan lapisan ozon bumi. Beberapa kendaraan mungkin masih menggunakan apar bahan kimia halon yang lebih lama.
2: Okay. Tapi kalau ngomongin soal apar nih Ram, kamu kalau di kendaraan kamu atau di mungkin rumah atau mana ya, menyediakan apar nggak atau belum nih?
1: Kalau saat ini belum nih Bray,
2: belum,
1: tapi
2: ya?
1: Mungkin kedepannya bisa deh aku agendain buat beli apar.
2: Oh
1: biar
2: iya
1: safety.
2: Sih, bener sih.
1: Yoi.
2: Kayak biar kita tuh lebih aman dimanapun, kayak di rumah mungkin juga harus sedia apar teman Pro 2 atau di mobil juga. Dan kalau ditanya berapa lama apar harus diganti, berapa lama Ram?
1: Aduh, bisa sampai 2-5 tahun.
2: Okay.
1: Dan lama juga loh itu ternyata.
2: Oh, jadi awet ya.
1: Yoi.
2: 2-5 tahun kita harus cek tanggal kadaluarsanya ya. Kan
1: bener.
2: Biasanya ada tuh di expirednya.
1: Betul-betul banget.
2: Kan? Walaupun nggak dipakai, tapi kita harus cek. Dan bisa kita ganti antara 2-5 tahun teman Pro 2.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak? Atau Mbak? Atau Mbak? Atau Mbak? Atau Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan? Ya

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya.
3: Yoi. Karena
2: kita harus membahas terkait apar lagi. Kali ini kita membahas cara menggunakan apar di mobil.
3: Betul, yeah. Demi safety kita juga ya, Bray, di jalan.
2: Yoi.
3: Yoi. Nah, menggunakan apar itu tidak sesulit apa yang mungkin teman Pro 2 pikirin nih. Nah, ada langkah-langkah umum untuk menggunakan apar di mobil.
2: Yang pertama,
3: ada akses dengan cepat. Dan pastikan apar mudah diakses dan tidak tertutupi oleh barang-barang di dalam mobil.
2: Okay, jadi kita bisa menaruh apar tuh di tempat yang nggak ribet lah ya.
3: Benar.
2: Kalau saat keadaan darurat kita mudah mengambilnya, begitu intinya.
3: Yoi.
2: Lalu yang kedua, teman Pro 2, pastikan kita berada di sisi yang benar ya saat memadamkan api sehingga asap itu nggak berhembus ke arah kita. Kan amit-amit ya, kita kalau saat memadamkan api malah anginnya ke kita, malah kita yang tersembur gitu.
3: Waduh, bahaya
2: tersembur
3: dong
2: api
3: gitu. Ngeri juga tuh kalau tersembur api tuh.
2: Yeah.
3: Dan ada pegang-pegangan dan arahkan nozzle. Pegang-pegangan apar dengan kuat, arahkan nozzle ke ujung alat ke api teman Pro 2. Demi safety teman Pro 2 juga ya.
2: Oke, okay, nozzle itu ujung alat ya.
3: Mm-hmm.
2: Jadi waktu kita memegang apar, itu kita pegang dengan kuat ya teman Pro 2.
3: Benar.
2: Gak tahu, aku belum pernah nyobain sebenarnya ya teman
3: Jujur
2: Pro 2.
3: Jujur sama juga belum pernah.
2: Arahannya begini.
3: Yoi.
2: Gitu ya, sesuai info yang kita dapat ya teman Pro 2. Mm-hmm. Kamu bisa cek aja di rri.co.id juga ya.
3: Yes, betul.
2: Kalau mau cek apapun ada di sana.
3: Benar.
2: Gitu. Selanjutnya, saat kita memadamkan api dengan apar, kita tekan tuas dengan kuat ya teman Pro 2 untuk memadamkan api. Dan jika kita melepaskan tuas, aliran bahan pemadam api ini akan berhenti. Begitu. Ya, sebenarnya mudah ya.
3: Iya, sebenarnya gampang.
2: Tekan tuas, nyemprot, kita lepas tuas, berhenti. Gitu.
3: Yoi,
2: kan?
3: Tergantung nanti prakteknya gimana.
2: Ya,
3: kita belum

0: tahu juga.
1: Iya sih.
0: Yoi, dan juga yang terakhir nih, lakuin gerakan memindah-mindahkan. Lakukan gerakan memindah-mindahkan dari satu titik api ke titik lain untuk memastikan api benar-benar padam, teman berdua.
1: Jadi sebenarnya mudah ya, teman berdua ya. Intinya tekan tuas, pegang aparnya erat-erat, dan arahkan kanan kiri mungkin ke satu titik api.
0: Betul.
1: Hingga titik api lainnya, teman berdua.
0: Jangan diarahkan ke teman kita.
1: Jangan. Kalau itu orang yang iseng ya. Itu orang yang
0: bahaya kalau diarahkan ke teman kita, teman berdua.
1: Betul. Nah, itu tadi teman berdua pembahasan seputar apar ya. Semoga kita nanti bisa sedia apar semuanya di baik di rumah ataupun di kendaraan kita biar kita selalu safety.
2: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu.
0: Rama Desva pamit undur diri. See.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo Lukaan, Juicy Lucy, teman Pro 2 menemani kamu di malam hari ini. So, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Jumpa lagi ya bareng Desa Fitra di malam hari ini di Jaga Malam pastinya. Hai, perasaan belum ada 48 jam ya? Iya, itu udah lama ya Des ya, udah lama ya. Sudah 24 jaman lah teman Pro 2 kita tidak berjumpa ya. Kemarin aku jaga sore dan kali ini nemenin kamu di jaga malam. Masya Allah luar biasa. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga semangat ya, masih semangat. Karena, kenapa semangat? Karena ini malam Senin gitu ya. Besok sudah hari Senin teman Pro 2. Gak kerasa ya, besok udah hari Senin aja, udah back to reality lagi teman Pro 2 ya. Balik ke rutinitas masing-masing gitu ya, yang kerja-kerja dan yang sekolah-sekolah teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau tanya-tanya ke teman Pro 2 di malam hari ini, kalau suara mic aku ini gimana nih? Aku mau cek-cek aja sih teman Pro 2, karena tadi diinfokan juga ya sama teman-teman penyiar lainnya kalau mic favorit aku ini gitu ya, agak gimana ya, agak error gitu loh. Gimana ini, aman teman Pro 2, boleh komen-komen di WhatsApp ya. Ini kalau suaranya agak bermasalah aku ganti mic gitu ya. Walaupun mic-ku ini sangat, aku sayang sekali sama mic ini teman Pro 2 gitu ya. Jadi kalau rusak sedih sekali. Oke. Oh coba ganti. Aku coba ganti kali ya teman Pro 2 ya. Aduh, yang satunya soalnya mic-nya agak berat gitu loh. Kayak pakai barbel gitu. Coba aku ganti ke mic satunya teman Pro 2 ya. Oke, sama mic yang ini bagaimana teman Pro 2? Apakah bagus? Bagus yang mana ya? Bagus yang ini atau yang tadi? Ya, boleh cek-cek ya teman Pro 2 ya. Ini udah ada yang komen sih sebenarnya. Bentar. Nah. Nih, udah ada yang komen dari RBM Family. Ini cek-cek sound dulu ya. RBM Family, suara mic-nya sudah bagus Mas Aman. Ah, siap gitu ya. Ah, suka saya. Berarti saya dibohongin ya. Saya dibohongin. Di mana yang bengeng? Di output radio sini ya. Ini ya agak agak dengung ya. Tapi dari RBM Family beneran aman ya pakai yang mic ini, mic favorit saya. Apakah agak dengung-dengung gitu teman Pro 2? Atau bagus yang mana sama yang tadi nih RBM Family? Coba cek-cek lagi ya. Jadi biar aku pastiin lagi. Soalnya kalau yang pakai yang satunya tadi, mic yang satunya ini agak berat banget gitu ya. Kayak pakai barbel gitu sambil angkat beban saya. Tapi ya udah. Oh, dari RBM Family di radio saya bening. Ay, sebening hatimu ya RBM Family, asik. Oke lah kalau bening, emang benar-benar bening dan aman, aku lanjutkan dengan mic favorit aku ini. Kalau soalnya kalau aku nggak pakai mic favorit saya atau favorit aku ini kayak ada yang kurang gitu loh, membuat saya tuh agak kurang bersemangat Bang Bro 2. Jadi kalau ini misalkan mic-nya akan di apa ya, diganti gitu, sedih banget sih. Alay banget ya. Enggak. Hey, Tika, kenapa kamu masih di sini, Tika? Kamu bukannya tadi udah sore ya?
1: Saya ditahan di sini.
0: Enggak, jangan gitu kamu. Kamu kan yang ini kan di
1: saya ditahan buat menemani kesepian.
0: Saya suka sepi, iya. Apalagi malam hari gitu ya. Ini memang dunia saya sekali teman berdua ya. Malam-malam sepi, sunyi dan tenang. Itu adalah kesukaan si Desva ya. Kalau nggak ketenangan, ya bukan Desva. Aku tuh orangnya nggak suka ribut. Sukanya yang tenang-tenang aja, kayak di malam hari ya. Oke, teman Pro 2, berhubung udah aku gantiin ya di malam hari ini, aku lanjutin lagi sampai nanti jam 12 seperti biasanya lah ya. Buat kamu yang pengen absen-absen kayak RBM Family, udah cek sound dulu ya di malam hari ini. Boleh banget teman Pro 2, sekalian request-request lagu kamu, playlist kamu di malam hari itu apa aja gitu ya. Mungkin kan beda-beda ya, orang punya playlist lagu dari pagi, siang, sore, malam gitu kan pasti beda-beda. Yang enak didengerin di malam hari ya diminta requestnya di malam hari gitu teman Pro 2. RBM Family mungkin ada yang ingin diputarkan lagunya, mungkin nanti bisa aku cariin atau langsung aku puterin ya. Atau untuk Audi, nah ini biasanya Audi. Apakah sudah tidur? Mungkin udah tidur ya jam segini ya. Karena mungkin besok udah balik sekolah gitu kan. Oke deh teman-teman Pro 2, yang pasti semangat aja di malam hari ini untuk menyambut besok hari Senin, balik lagi ke rutinitas kamu ya. Dan pastinya aku temenin, nanti kita bakal seru-seruan aja, entah mau topik atau mau info aja. Boleh komen teman-teman Pro 2 ya, aku tungguin.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sungguh aku sayang kamu. Cantik maksudnya teman berdua dari Tiara Andini Arsi Widianto buat kamu malam hari ini ya. Tapi sebelumnya di malam hari ini kayaknya ada yang kurang deh. Aku kayaknya kelupaan sesuatu sih teman berdua. Coba ya, aku cek dulu ya.
1: Sambil scroll-scroll, butuh teman ngobrol. Zona nyaman, temani malam kamu.
0: Yes, di zona nyaman teman pro 2. Oh iya, di malam hari itu kan selalu ada zona nyaman ya. Zonanya buat kamu yang pengen dibuat nyaman. Cocokologi banget nih teman pro 2 ya. Yap, nanti kita bakal seru-seruan aja ya buat kamu yang pengen sapa-sapa dulu, absen-absen dulu di zona nyaman ini. Aku bingung nyebutnya ya. Zona nyaman, zona malam, jaga malam. Ya itulah pokoknya ya, zona nyaman ya. Sampai nanti jam 11 malam aku temenin kamu teman pro 2. Sambil ngapain ya? Mungkin kamu yang di rumah lagi rebahan atau lagi di jalan, hati-hati di jalan juga ya. Jam-jam segini masih perjalanan kemana nih kalau boleh tahu ya? Jauh kah? Dalam kota kah? Atau ya cuma deket-deket aja ya. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, yang penting sampai gitu ya. Aku juga mau absen-absen dulu teman pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp. Dari tadi ada... Wow, dari teman pro 2 agak jauh ya, dari Pacitan, Mbak Rizky Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pro 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya apa nih? Ipang yang judulnya Ada Yang Hilang. Salamnya juga buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam saja. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya, nanti pulangnya hati-hati di jalan. Makasih. Oke, makasih juga ya. Tadi perasaan, sebelumnya aku membaca yang sebelumnya ya. Tadi Mbak Rizky sebelumnya itu ngechat juga, request lagu juga, tapi belum sempat aku bacain. Tadi requestnya Noah ya, Hidup Untukmu Mati Tanpamu gitu ya. Dan sekarang request lagi lagunya Ipang yang judulnya Ada Yang Hilang. Ya udah, nanti aku puterin semua insya Allah ya, dari Mbak Rizky Pacitan. Pacitan, ngomongin Pacitan sedikit ya. Aku jujur kangen sama Pacitan, kangen suasana pantainya ya. Wow, karena pantai di Pacitan sungguh indah banget gitu ya. Apalagi dulu aku sempat atau pernah juga ya, waktu SD atau SMP ya, aku sampai lupa karena saking lamanya itu bareng teman-teman, bukan sendirian sih, maksudnya bareng orang tua juga plus teman-teman gitu ya, dari teman-teman SD lah. Entah itu waktu udah SMP atau masih SD aku lupa, tapi itu aku masih ingat ke Pantai Kelayar kalau nggak salah ya, Mbak Rizky di Pacitan, Pantai Kelayar, yang dimana dulu waktu first time kesana itu memang belum viral gitu loh, masih jalannya tuh masih, mohon maaf, masih ini nggak yang bagus banget gitu loh, masih ya masih belum terjamah gitu lah ya. Bahasanya gimana sih teman berdua ya, pokoknya kayak gitu dulu Pantai Kelayar. Dan jujur itu bahkan belum apa ya, kayak masih alam banget gitu lah. Itu indah sumpah deh di Pacitan ya, di Pantai Kelayar kalau gak salah ya. Coba, iya gak sih? Bener gak sih teman pro 2 Pantai Kelayar ya? Kalau gak salah ya, saking banyaknya pantai yang indah-indah di sana. Tapi kalau sekarang gak tahu Pantai Kelayar tuh kayak gimana bentuknya. Tapi seingat aku, oh iya benar Pantai Kelayar ya. Seingat aku dulu jalannya tuh masih jelek. Kalau sekarang kayak gimana teman pro 2 yang udah kesana lagi mungkin ya, di Pacitan ngomongin pantai dikit gitu ya. Karena pantainya tuh benar-benar kayak ada pohon, ya benar-benar suasana pantai. Gimana ya? Kayak pohon apa? Pohon kelapa ya, yang tinggi-tinggi gitu loh. Itu jejer-jejer dan banyak, itu yang membuat wow. Kayak dari atas gitu ya, dan melihat suasana pantainya yang agak ke bawah kan, itu kayaknya nanjak dulu dan terus turun, agak turun deh, itu baru ke Pantai Kelayar itu ya. Dan itu wow, bagus banget, serius. Ke Pantai Kelayar, buat yang pernah juga pengalamannya sharing dong teman pro 2 ya. Aku sekarang kangen jujur ke Pantai Kelayar, kayak tapi agak jauh juga kalau mau ke sana dan barengannya belum ada. Jadi info-info dulu dari teman pro 2 yang udah ke sana, suasana Pantai Kelayar saat ini gimana, mungkin dari Mbak Rizky di Pacitan ya, atau yang di sekitarnya juga. Tapi kalau Mbak Rizky di sebagai warga Pacitan tuh sering nggak sih main-main ke pantai di Pacitan gitu loh? Kayak jujur aku tuh kayak kalau sebagai warga sekitar terus ada objek wisata sekitar tuh nggak tahu kenapa tuh malah jarang gitu loh, atau bahkan belum pernah gitu ya, pengennya tuh yang jauh-jauh ganti suasana gitu, tapi nggak tahu juga. Tapi jujur pantainya Pacitan bagus-bagus, gokil. Itu wow, luar biasa ya. Oke, nanti thank you. Aku puterin lagunya, ditunggu aja di malam hari ini ya. Dari Ninda dulu, sekarang mau curhat boleh gak tentang dia? Dia siapa nih, Ninda? Dianya banyak. Enggak ya, cuma berapa? Cuma lagi. Ada berapa itu, Ninda ya, curhat. Ini mau di-on-airin atau gimana nih? Oke, nanti coba gak usah aku on-airin ya, nanti aku balas aja secara pribadi ya. Kalau curhat-curhat tuh kadang agak sensi-sensi gimana kalau di on-airin ya. Jadi gak apa-apa, buat kamu teman produ yang pengen curhat juga di malam hari ini, butuh teman curhat yang mungkin gak pengen di on-airin, gak apa-apa juga, curhat aja, nanti aku balas lah insya Allah ya. Next, lagi dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam kak, selamat malam juga ya. Maaf mengganggu sebentar, aku mau izin request satu lagu, boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin. Pastinya boleh dong, boleh buat teman produ semuanya yang pengen request lagu di malam hari ini. Aku open ya, sampai nanti jam 12 sih. Jadi sampai akhir gitu aja lah, ribet banget. Sampai selesai aku open request lagu kamu, tinggal drop aja nama musisi, judul lagu kamu gitu kan, judul lagu musisi yang pengen kamu request gitu maksudnya teman pro 2 ya, nanti langsung drop aja ke WhatsApp ya. Yang belum tahu WhatsAppnya berapa, coba aku bacain dulu ya. Oh bentar, ketutupan mic. Nah, WhatsApp pro 2 081327866966. Aku ulangin ya, 081327866966. Mau diulangin lagi atau enggak nih? Menengulang terus lagi. Enggak ya. Itu ya teman pro 2 yang pengen request lagu atau pengen absen atau pengen update-update curhat juga boleh ke WhatsApp situ aja gitu ya. Dari pagi sampai malam boleh teman pro 2. Jadi open aja buat kamu ya pastinya. Karena pro 2 selalu menjadi teman terbaik kamu. Asik. Next lagi dari Sukana. Oke, dari Sukana ya. Selamat malam Kak Penyiar, absen hadir. Siap. Kayak inget Asyap tuh siapa. Selamat malam juga Kak Sukana ya. Dari Bapak E. Oh, dari Bapak E Alda. Ini singkatan Agus Lia Ida. Oke. Di Bulurejo, Radusari Teras Boyolali. Nyimak bersama Mas Mul, sing ganteng dewe sak pengging. Asik, sing ganteng dewe sak pengging ya. Tadi siang OTW Gunung Kidul, Pantai Drini. Wow, ngomongin pantai ya di Gunung Kidul. Oh iya, aku ingat juga ya, Pantai Drini di Gunung Kidul itu juga bagus-bagus pantainya. Banyak jejer-jejer gitu ya. Tapi emang vibes-nya beda-beda walaupun jejer-jejer gitu. Lagunya Satu-Satu atau Yogyakarta? Kayla Project. Oke, baiklah. Selamat mendengarkan lagu ini sambil beraktivitas di udara. Campur-campur ya, di air ya. Semoga sehat selalu dan lancar, amin. Buat yang lagi tugas, semoga lancar aja ya. Boyolali terpantau cuaca cerah ceria. Masya Allah, luar biasa ya. Thank you. Buat kamu juga lancar selalu Kak Sukana ya di malam hari ini. Nanti ditunggu aja lagunya, pasti aku puterin ya. Oke deh teman pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Ternyata udah overtime banget. Kebiasaan banget ya kalau Deswa di malam hari itu selalu overtime. Semoga gak bosan teman pro 2. Aduh, agak-agak gugup gimana gitu ya. Aku mau puterin lagu dulu tadi yang di request dari Mbak Rizky Pacitan. Dari Noah ya, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu. Enjoy teman pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Eh, Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yo, dari Lara Purnamasari, makasih banyak ya sudah diputerin lagunya. Tadi requestnya Sweet Disposition by The Temper Trap. Ini lagu salah satu lagu favorit aku juga, Lara Purnamasari ya. Jadi aku juga thank you kamu udah request lagu ini. Jadi pas banget gitu ya, karena tadi aku juga belum puterin lagunya gitu, tapi udah aku puterin lagunya buat kamu ya. Semoga di weekend ini kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan kelancaran dalam menemani malam teman-teman Pro 2 Surakarta. Mungkin tanpa kehadiran kakak malam ini, suasana weekend kami di rumah terasa sedikit berbeda. Mulai dari suara, sapaan, cerita, dan lagu-lagu yang kakak bawakan. Terima kasih sudah tetap hadir dan menemani kami semua lewat siaran jaga malam ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus siarannya ya kak. Semoga setiap kebaikan yang kakak berikan kepada kami selalu dibalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin. Doa baik juga kembali ke kakak Lara Purnamasari ya. Wow, luar biasa. Thank you juga sudah dengerin Pro 2 dan dipercaya untuk menemani malam hari kamu ya, Lara ya. Enjoy aja di malam hari ini, semoga bisa menemani kamu sampai nanti akhir atau sampai nanti kamu tidur kali ya. Karena ini udah masuk jam-jam tidur juga begitu teman Pro 2 ya, yang mungkin pengen diputerin lagu untuk menemani atau lagu-lagu pengantar tidur. Ai, boleh banget dong, langsung request aja ya. Aku mau baca lagi dari teman Pro 2 yang udah masuk juga, dari teman Pro 2 Nima. Mat malam kak, malam juga ya, dari Nima ya, benar ya. Mau request lagu Pelangi dari Hi-Fi dong. Oke, diputerin ya kak, makasih and semangat siarannya. Oke, terima kasih juga untuk Nima ya. Nanti aku cari dulu lagunya, nanti ditunggu ya lagunya, pokoknya pasti aku puterin. Kalau aku kelupaan muterin, diingetin lagi. Namanya juga manusia ya. Tapi insya Allah aku gak lupa ya untuk Nima di malam hari ini. Enjoy aja ya. Plus ngirimin stiker besok Senin. Ngingetin besok Senin. Iya besok Senin. Udah tahu. Udah tahu besok Senin. Aduh sedih ya. Pakai nada sedih dulu gimana, boleh gak sih? Tapi ya semangat aja teman Pro 2 besok untuk mengawali hari Senin lagi. Menuju hari Senin, seminggu kemudian baru libur lagi mungkin ya. Jadi gak apa-apa. Atau bahkan mungkin yang malam hari ini juga sebenarnya masih masuk gitu ya. Bahkan gak libur, tetap semangat aja buat kamu teman Pro 2 yang masih lembur-lembur juga. Mana besoknya masuk pagi gitu. Siapa tahu pulang malam lembur, besoknya masuk pagi. Ini gimana dia? Yaudah deh teman Pro 2 ya. Aku juga mau kasih update juga ke kamu teman Pro 2, salah satu film ngomongin film terus ya, karena aku suka film, gimana dong. Ini film yang aku ikutin juga dari season sebelumnya sebenarnya ya, tapi nggak tahu, aku nggak semua season juga sih, tapi ada beberapa season yang udah aku tonton full, yaitu Reacher teman Pro 2. Siapa yang sudah nonton film Reacher yang ada Agnes Mo dan Anggun C. Sasminya itu teman Pro 2. Bagus kan? Jadi teman Pro 2 ya. Aduh, maaf ya, ketelan sedikit gitu ya. Jadi Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi ini tampil dalam adegan laga Reacher Season 4 atau Season 4 dengan sentuhan seni bela diri Indonesia. Jadi di dalam film itu tuh juga membawa seni bela diri Indonesia, keren gak? Jadi keduanya ini memerankan sebagai Laila Hot dan Amisa Hot yang terlibat dalam pertarungan melawan Jack Reacher. Nah ini dia. Jadi teman Pro 2 dalam pertarungan final mereka melawan Reacher. Aku sebelumnya mau cerita dulu ya. Jadi di Reacher ini memang kan dia season ya, dan season 4 ini bahkan tiap seasonnya deh, ini ada 8 episode kalau gak salah ya, 8 episode. Dan yang season 4 ini sudah final teman Pro 2, sampai ke episode 8 di tanggal, bentar, di hari Rabu kemarin pokoknya ya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 16 kali ya. Begitu ya. Dan udah selesai, mungkin teman Pro 2 udah ada yang menamatkan Reacher 4 ini ya, season 4 ini. Jadi dalam pertarungan final mereka melawan Reacher, aku spill dikit aja ya. Koreografi laga mereka ini memasukkan gerakan yang terinspirasi
pencak silat lah. Ini kan dari Indonesia ya, ada pencak silatnya gitulah. Termasuk sikap pasang dan kuda-kuda serta penggunaan. Nah, ada penggunaan senjata kerambit juga. Kerambit ini senjata tradisional yang bentuknya melengkung. Ini berasal dari Indonesia dan mungkin ini juga khas dari Sumatera Barat ya kalau nggak salah ya, kerap dikaitkan dengan Sumatera Barat begitu. Jadi memang di dalam film ini Richard season 4 ini dibawa juga pencak silat, terus senjata tradisional tradisionalnya tadi kerambit ya sama pro 2. Dan bahkan si Agnesmo ya waktu itu kan sempat ya pulang ke Indonesia itu disambut oleh para fansnya Agnesmo dan diberi apa ya, dikasih hadiah gitulah, kerambit. Coba kerambit beneran sama pro 2, bayangin itu mau buat apa, sama Agnesmo mau dibuat apa, dipakai apa gitu ya. Bahkan banyak sih yang ngasih kerambit karena memang salah satu apa ya, film yang terkenal juga yang membuat Agnesmo ini juga boom gitu ya, Richard season 4. Jadi kamu buat yang belum tonton, coba kalau kepo tonton dulu gitu ya. Jadi penampilan dari Agnesmo aku sampai terkagum-kagum, terwah-wah gitu ya, setelah sekian lama gak melihat Agnesmo gitu, tiba-tiba dimainkan, diperankan, masuk dalam salah satu film kesukaan aku juga, film-film action gitulah teman pro 2, salah satunya ya Richard season 4 ini ya. Bahkan sejak semenjak Agnesmo kemarin boom gitu di Richard season 4, dan peringkat berapa kalau gak salah, peringkat berapa ya kemarin ya, kalau gak salah ngalahin Zendaya deh teman pro 2 di peringkat 6 atau berapa kok. Kalau gak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi gitu ya. Itu sempat para netizen ini apa ya, merekomendasikan, banyak yang bilang, ah ini Agnesmo cocok banget nih kalau memerankan Tsunade di Naruto gitu ya, di mungkin di live actionnya Naruto nanti menjadi Tsunade. Dan ada satu apa gitu, lupa aku, yang aku ingat cuma itu sih teman pro 2. Tapi pokoknya di Richard ini, wah ini top banget, kamu harus tonton teman pro 2 yang kepo sama Agnesmo ini, joss gitu ya. Nah, Agnes ini juga mengungkapkan bahwa dirinya menjalani persiapan fisik dan latihan bela diri untuk peran Layla, termasuk bekerja bersama tim terkait ya untuk memasukkan unsur pencak silat ke dalam adegan aksinya. Karena memang di, ya namanya film laga, film action gitu ya, banyak pertarungan yang sudah disebutkan juga bahwa memang terlibat, film ini terlibat dalam pertarungan melawan Jack Reacher antara Layla Hot sama Amisa Hot gitu ya. Jadi Agnesmo juga mempersiapkan bahwa dirinya juga menjalani persiapan fisik dan latihan bela diri gitu. Jadi kayak emang totalitas banget si Agnesmo, gak pernah mengecewakan gitu ya teman pro 2 nya. Nah, just info aja, Richard season 4 ini tayang di Prime Video ya, emang udah agak lama, sejak 12 Agustus 2026. Dan di episode finalnya ini terakhir ya, dirilis di 16 September 2026. Baru kemarin banget, baru hari Rabu kemarin. Jadi memang setiap Rabunya rilis episode baru gitu ya. Dan terakhir kemarin 16 September, siapa dari kamu yang sudah nonton nih teman pro 2? Nanti boleh spill-spill dikit kali ya, soalnya aku belum nonton yang ke-8. Mungkin nanti malam aku jadi pengen nonton nih.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Finish Me dari Lenny teman produe. Wah, cocok banget buat peneman apa ya, pengantar tidur ya lagunya ya. Hai, jam-jam segini udah mulai ngantuk teman produe. Aduh, tolong gimana nih? Walaupun saya memang ini ya, tidurnya tuh sebenarnya begadang gitu. Tapi memang dari tadi udah agak cenat-cenut gitu ya. Cenat-cenut ininya apa? Apa kepalanya gitu teman berdua, jadi agak-agak gimana gitu. Kalau jedak-jedukan hatinya, kalau cenut-cenut kepalanya gitu ya. Yaudah deh, kita lanjutin aja karena masih jam 10.40, 22.40 ya. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit. 20 menit lagi menuju Just Music. Jadi masih ada waktu teman berdua. Nah, aku mau ke WhatsApp dulu, tadi sempat Sukana ya. Ini ngirimin beberapa video gitu terkait waktu Sukana ini bepergian atau holiday gitu ya di Pantai Drini tadi, kayak wow, kulinernya enak-enak ternyata ya. Dan panas juga gitu di pantai, tapi seru. Mungkin kalau main ke pantai, jam-jam main ke pantai yang recommended ya. Kok belibet gini ya. Itu jam-jam berapa teman pro 2 ya? Jam 5 subuh? Enggak ya. Itu masih gelap gulita dan dingin banget itu ya. Malam, tapi ngomongin malam ya. Dulu teman aku tuh pernah ke pantai malam hari. Bayangin, ngapain gitu ya. Anginnya tuh bukannya besar banget ya anginnya. Karena kan malam-malam tuh kayak berasanya udah peteng, gelap gitu kan. Terus ombaknya ngeri deh pokoknya kalau malam hari ke pantai. Belum pernah sih, tapi diceritain aja sih katanya begitu. Oke. Next, thank you ya Sukana tadi udah sharing juga terkait keseruannya di pantai gitu ya. Ada 3 video tadi. Oke. Nah, dari Catur, absen Kak Duta. Wes, sekarang panggilanku Duta ya. Bukan Duta Isilan 7 gitu ya. Tapi Duta, bukan Duta Sampo lain juga. Kok bisa ya dulu kenapa aku namain Duta ya di WhatsApp-nya Pro 2 gitu. Aku emang sengaja namain Duta aja. Aku bingung juga sebenarnya, kayak ngasal gitu lah. Apa ya, Deswa, gak asik gitu ya. Yang sama-sama D gitu, Duta. Tapi gak apa-apa, Duta ya lucu juga sih gitu ya. Oke, Catur, gimana malam hari ini? Di hari Minggu keberapa ini ya teman Pro 2? Minggu ketiga atau minggu keberapa ya? Udah tanggal-tanggal segini nih, menuju tanggal tua. Tapi masih aman kan ya? Insya Allah masih aman. Amin gitu ya, aman-amin lagi. Kalau aku baru suka nonton series, ngomongin film tadi ya. Catur, kalau aku lagi suka nonton series Korea, drakor ya, judulnya One High School Heroes. Oh, ini ceritanya apa? Oke. Udah dijelasin sama Catur ternyata. Ceritanya tentang bullying di sekolah gitu, adrenalinnya dapat banget. Suka nih kayak gini nih. Coba nanti aku cek dulu Catur ya, nonton-nonton series. Nah, tapi ya tadi kan juga series ya, si Richard season 4 itu kan juga termasuk series gitu kan. Aku juga kadang suka sih, tapi kadang kalau lagi malas tuh pengennya yang udah sekali jadi, sekali selesai gitu ya. Kalau series tuh harus berhari-hari nonton gitu ya. Sehari itu bisa, ya kalau ada waktu bisa berapa ya, 2-4 episode kali ya. Atau bahkan langsung selesai gitu ya. Apalagi kalau drakor tuh setahu aku episodenya tuh itu banyak banget, belasan ya caturnya. Kalau si drama-drama gitu ya, tapi seru sih gitu ya. Adrenalinnya dapat katanya. Oke, nanti coba aku cek ya. Atau mungkin dari Catur ada rekomendasi film action apa gitu. Bentar teman Pro 2. Oke, seperti biasa ya. Ini agak bersendawa. Udah terempat-empat gitu ya. Terempat-empat ini maksudnya tertahan-tahan gitu ya dari tadi. Oke, ada enggak nih film-film action, film-film, ya kesukaanku tuh film-film kayak gitu, film-film kekerasan ya. Film-film pukul-pukulan, bener kata Catur, ini pukul-pukulan ya. Ya, ada gak nih film-film yang kayak gitu, yang gak usah series deh, gak apa-apa gitu ya, yang mungkin aku tuh kayak pengen dinikmatin, ditonton
ya kayak pulang siaran nantilah gitu kan, belum bisa tidur, nontonlah satu film gitu kan, langsung selesai, udah tidur. Ada gak itu satu setengah jam, dua jam gitu kalau ada film-film kayak gitu. Nah kalau ngomongin apa namanya, si aktor ya, si aktor ini, aktor internasional gitu ya, yang aku suka, aktor luar. Aku biasanya kalau nonton film action itu ada yang namanya Jason Statham. Nah itu aku suka banget Jason Statham gitu ya. Itu aku banyak ngikutin filmnya tuh. Terus ada lagi, aduh kok agak lupa ya, Liam Neeson ya. Nah, itu walaupun udah memang udah, ya udah agak tua gitu, udah agak tua semua sih teman Broadway yang aku suka gitu ya, karena waktu aku tonton tuh masih muda-muda gitu. Sekarang ya kalau Jason Statham masih oke lah, masih badannya tuh masih gitu. Kalau Liam tuh udah, mungkin kalau di film terbarunya ini ada juga si Liam itu, apa sih, The Fix kalau nggak salah, The Fix gitu ya. Itu juga ada beliau gitu ya, ada si Liam itu, tapi sebagai, ya jarang muncul sih, tapi itu film-film dahulunya tuh keren-keren banget teman Broadway. Mungkin ada aktor-aktor favorit kamu juga bisa cerita ya. Dan nanti mungkin aku juga bakal cek nih, Catur tadi drama yang One High School-nya ya, nanti coba aku cek, karena kalau yang adrenalin-adrenalin gini aku suka tuh, kayak cerita-cerita bullying tuh. Karena mungkin relate kali ya, pernah di masa sekolah tuh ngerasain yang, ya yang namanya bullying, ya begitulah ya, kita gak luput dari bullying. Kalau bisa ya teman Pro 2 jangan suka membully gitu, kasian. Bahkan ya kalau kamu dibully kan juga gak mau ya, jadi jangan. Request True Love-nya Elvin Kine. Oke, Elvin Kine ya. Diputar agak nanti gak apa-apa kak. Oke, nanti aku cariin dulu untuk kamu Catur ya. Soalnya suka banget POV orang yang dikucilkan tapi bisa membalas tuntas gitu. Oh, oke. Jadi ceritanya si One High School ini berawal dari ini ya, berarti ya, aku simpulkan ya, dari ceritanya Catur, dari bullying di sekolah. Terus POV-nya awalnya orangnya dikucilkan, terus waktu nantinya, kan sering kayak gitu ya, plot twist-nya kayak gitu tuh. Di akhir-akhir yang bikin adrenalinnya dapet tuh kayak gitu. Kita disepelekan gitu ya, padahal belum tahu dia siapa saya gitu ya, belum tahu dia siapa aku gitu kan. Ya tiba-tiba ternyata dia ini jago gulat gitu ya, jago berantem gitu ya, diabisin semua tuh, dibalas tuntas gitu ya. Kayak kemarin drama Korea, dramanya siapa tuh? Apa ya yang ini nih, aduh kok agak lupa ya teman Broadway ya, yang baru-baru aja, teacher lesson apa sih itu loh, yang pokoknya itulah teman Broadway itu, aku juga nonton itu bagus juga, terkait di sekolahan gitulah, di sekolahan gitu. Jadi ada salah satu divisi baru atau apa gitu ya, aduh aku agak lupa, mungkin teman Broadway juga bisa. Nah Catur baru nonton itu katanya, yang mana nih, nonton yang mana, yang aku sebutin barusan apa, kalau boleh koreksi Catur, lupa aku namanya, teach itulah ya, teacher lesson kan. Iya kan, bener kan. Oh baru nonton itu, sampai episode berapa nih Catur? Itu aku udah selesai nonton itu juga seru ya. Itu juga seru, sama lah ya, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Jadi beda-beda tiap episode tuh, beda sekolah, beda masalah, itu seru banget. Jadi enggak ngebosenin ya. Oke, sama apa nih? Oh, Weak Hero Class 1. Ah, itu aku belum sempat nonton itu juga. Aku itu sempat tak masukin list ya, di list nontonku, tapi belum sempat aku tonton nih. Tapi jangan di spoiler dulu Catur ya. Boleh lah kalau mungkin di spoiler dikit enggak apa-apa ya. Oke, dibenerin sama Catur, teacher you a lesson. Oh iya, yeah, benar-benar. Makanya kok kayak kependekan banget, ada yang kurang gitu ya. Teacher you a lesson. Ya, itu juga bagus, seru banget tuh. Film baru juga teman Broadway ya. Sorry, series gitu ya. Drama lah, drama. Itu juga terkait sekolahan gitu. Jadi mungkin buat kamu yang bingung mau nonton apa di tiap harinya, malam harinya, nonton aja series, drakor gitu ya. Jadi mungkin gak membosankan gitu. Salah satu yang aku rekomendasiin ya, Teacher You a Lesson. Dan Catur juga lagi nonton ternyata. Sampai episode berapa nih Catur ya, kalau tahu ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi lah ya teman Pro 2, karena masih ada waktu juga, sekitar 10 menit. Karena berhubung
Kayaknya dari tadi di malam hari ini saya overtime mulu ya on airnya. Mohon maaf gitu karena keasikan. Jadi gimana gitu ya. Apalagi udah ngebahas film, udah suka gitu ya. Yaudah aku mau puterin lagu-lagu dulu buat kamu teman Pro 2. Jadi enjoy aja di jaga malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sampai lupa teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya. Udah jam segini aja, udah jam 10.57. 22.57, kurang 3 menit lagi menuju Just Music ya, teman Pro 2. Aduh, tadi seru banget. Catur ya, thank you. Tadi udah rekomendasiin salah satu, ya beberapa film juga ya. Beberapa series gitu ya. Yang ini kayaknya alur ceritanya keren sih dari ceritanya Catur ya tadi ya. Aku jadi tergiur karena ini juga aku banget gitu loh, kayak oh ini kesukaan aku nih gitu ya, yang karena tadi juga ternyata tontonannya sama gitu. Oh berarti sama nih. Jadi oh mungkin aku next harus nonton Catur ya. Thank you banget ini udah rekomendasiin. Mungkin nanti kalau ada film-film baru, series-series baru gitu ya, drakor baru yang mungkin ya ceritanya tuh gak jauh berbeda kali ya, atau yang bagus gitu, boleh rekomendasiin lagi ya Catur ya. Aku bakal tonton lagi nanti. Coba aku pengen gitu ya, karena aku suka film gitu. Jadi ya hari-hari nontonnya film. Begitu teman Bro 2 ya. Thank you Catur. Sampai-sampai nanti pulang itu gak jadi ngantuk, malah jadi maraton ya. Tapi jujur cerita sedikit, pernah dulu di fase yang suka maraton sih. Kayak waduh ini gak bisa nih, kayak kepo gitu loh di episode selanjutnya tuh apa gitu. Ah langsung aja lah, sikat aja lah, terhabis aja lah. Yang pada akhirnya maraton. Aduh sampai lupa waktu gitu ya. Tapi memang suka begitu sih. Artinya film itu berhasil gitu, berhasil. Tapi memang tetap beda-beda ya, perspektif masing-masing, kesukaan masing-masing, dan selera masing-masing teman Pro 2 gitu. Jadi mungkin seleraku dan seleramu beda, it's okay. Tapi mungkin ada yang sama juga oke teman Pro 2. Karena memang banyak genre gitu ya, yang entah action, series, romance, dan lain sebagainya, horror, dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak pilihan teman Pro 2 dan banyak selera gitu ya. Oke deh teman Pro 2, thank you banget yang udah stay dari pagi dan hingga malam hari ini. Thank you banget dari Sepada, Santai Siang, Sore Ceria, dan Jaga Malam. Kita jumpa lagi besok ya. Besok aku masih masuk kok, tapi masuknya di depart apa, pokoknya tungguin aja ya. Kita jumpa lagi besok ya, tapi santai. Masih ada 1 jam kurang lebih nemenin kamu sampai jam 12 malam dengan lagu-lagu enak yang diputerin di playlist Pro 2. Buat kamu yang pengen request lagu lagi, boleh ya nanti buat masukin lagu kamu di Just Music. Karena mungkin lagu-lagu tadi yang udah di request juga udah aku puterin semua. Mungkin buat yang belum diputerin boleh ingetin lagi ya, karena aku masih di sini sampai jam 12 malam nanti. Jadi thank you teman Pro 2. See you lagi besok ya. Bye bye. Aku mau puterin lagu dulu, lagu yang dulu sempat boom juga, viral juga, tapi mungkin enggak semuanya suka kali ya. Atau segmented aja ini ya. Tapi enak loh lagunya. Ya, main lah. Buat malam-malam gini. See you.

Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 21 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: حدی.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati di RRI Prodo FM, sebuah acara yang selalu kita nantikan, selalu kita rindukan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membersihkan hati kita, jiwa kita dari beberapa hal atau penyakit hati maupun hal-hal yang lain yang merusak atau menggerogoti keimanan dan keyakinan kita, untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Pada kesempatan suplemen hati ini kita mengetengahkan sebuah judul, yaitu larangan bertengkar dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau tercela. Salah satunya adalah perbuatan pertengkaran, di mana Islam melarang bertengkar dan pertikaian antara sesama manusia, entah itu sesama muslim maupun masyarakat secara umum. Beberapa hal terkait dengan dalil maupun larangan bertengkar dalam Islam ini sebagaimana dalam surat Qaf ayat 28 yang artinya kurang lebih, janganlah kamu bertengkar di hadapanku dan sungguh dahulu aku Allah telah memberikan ancaman kepadamu. Juga dalam surah yang lain, surah Az-Zukhruf ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Rabb atau Tuhan-Tuhan kami atau dia? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Demikian juga hadis dari Rasulullah SAW yang melarang muslim untuk marah, memutus hubungan silaturahim, saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslim selama lebih dari 3 hari. Dan inilah sesungguhnya ketika kita berhubungan mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan teman, mungkin juga dengan kolega maupun pegawai-pegawai di kantor kita. Kadang-kadang kalau kita tidak menjaga emosi kita, sering terjadi pertengkaran. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi, bahwa sesungguhnya pertengkaran di dalam agama Islam ini adalah tidak dibenarkan. Selain itu, kita kadang sering mendengar maupun melihat dan mungkin membaca di media massa atau di media sosial, kadang-kadang terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Karena kita tahu bahwa kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana-mana. Mungkin di keluarga, maupun di tempat kerja, di sekolah, atau mungkin yang lain. Yang itu adalah tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Bahkan kita harus menjaga untuk saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Menjaga perasaan, menjaga toleransi, menjaga kebaikan dan kesamaan maupun persatuan di antara kita semua. Itulah yang kita harapkan. Nah, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, dalam dunia Islam ada beberapa tips untuk menghindari pertengkaran. Kita perlu tahu, karena sesungguhnya kita harus menjaga kondusivitas suatu keadaan kita, karena dampak pertengkaran sangat luas dan sangat banyak. Yang jelas, pertengkaran itu adalah menumbuhkan rasa kebencian, rasa ketidaksukaan maupun rasa sakit hati dalam diri manusia. Tips yang pertama adalah menjaga amarah kita. Kita harus tahu dan menahan emosi ketika terjadi kemarahan melanda kita. Kemudian selalu menjaga lisan dan perbuatan. Bisa jadi lisan dan perbuatan kita ini banyak menyakiti orang lain, walaupun kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi kadang-kadang orang lain menuduh kita melakukan suatu kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah membantah dengan cara yang baik. Kita sebagai umat Islam diberikan ruang untuk berargumentasi, untuk membantah dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama kita, dengan teman kita, dengan teman-teman kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan bermusyawarah, rembuk bersama untuk mencapai suatu solusi atau kesepakatan ketika terjadi perbedaan pendapat maupun yang lain. Mendamaikan orang yang bertikai. Yang berikutnya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Karena sesungguhnya pertikaian itu bukan hanya mendatangkan keburukan, tetapi juga dampak-dampak yang negatif setelah itu sangatlah banyak. Kemudian selanjutnya adalah saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Inilah sesungguhnya di dalam aspek agama Islam ini, terutama di suplemen hati, kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Teman-teman Roro FM yang berbahagia, demikianlah tips untuk menghindari pertengkaran dan bahaya pertengkaran. Selain itu, agama Islam ini juga menganjurkan umat Islam untuk menghindari saling membenci, saling bermusuhan, saling mencaci maki, merendahkan, dan yang paling parah adalah saling bunuh-membunuh. Saat terjadi pertengkaran, kadang-kadang umat Islam dianjurkan untuk saling menjaga emosi agar pertengkaran tidak semakin hebat. Dan yang penting adalah kita kembalikan segala permasalahan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aturan-aturan syariah yang itu akan membawa kebaikan dan meluluhkan kemarahan kita maupun pertengkaran kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan suplemen hati ini kita menjadi lunak hati kita, menjadi sadar bahwa manusia itu membutuhkan manusia yang lain dan perlu menjaga keharmonisan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Demikian saya doakan Anda semua teman-teman yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman Rodoa FM juga mendoakan kita semua di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee.
2: Info Pro 2.
3: Teman Pro 2, rumah produksi Manara Films merilis teaser trailer dan teaser poster film Pasukan Seribu Janda. Film drama sejarah ini mengangkat kisah perjuangan Laksamana Malahayati dan juga pasukan perempuan Aceh Inong Bale. Cerita tersendiri terinspirasi dari sejarah Malahayati yang memimpin perjuangan perempuan Aceh melawan penjajahan. Kisah tersebut mengisahkan para perempuan Aceh yang kehilangan suami akibat peperangan dan mereka kemudian mengambil peran di garis depan untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah.
2: Info Pro 2.
3: Kabar terbaru dari Asian Games Aichi Nagoya, teman Pro 2, di mana kontingen Indonesia ini sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perkemarin mereka sudah meraih medali sebanyak 1 perak dan 4 perunggu, sehingga total 5 medali. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih ini tetap fokus untuk bertanding. Dan Erick menilai bahwa capaian awal ini bisa menjadi modal berharga untuk memperkuat rasa percaya diri kontingen. Erick juga mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali hari ini. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
2: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 2, apa kabar kamu di hari yang luar biasa? Karena kan kalau biasa Senin tuh pada malas-malasan, tidak boleh teman Pro 2. Tidak ada hari Senin itu yang melelahkan. Hari Senin tuh selalu menjadi hal-hal yang positif. Memulai minggu dengan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi buang dulu pikiran-pikiran kalau misalnya hari Senin itu berat banget, aduh besok udah Senin nih, biasa kan kayak gitu kan ya. Hai, semoga Senin kamu selalu dalam kondisi yang sehat, semangat dan senantiasa berbahagia. Karena kuncinya apapun itu adalah bahagia. Karena sejatinya yang bisa membuat kita bahagia ya diri kita sendiri aja sama orang-orang terdekat gitu ya teman Pro 2 ya. Semoga kamu dikelilingi orang-orang yang bisa juga membuat kamu bahagia. Amin, amin, amin. Aku Sylvia Zi kembali menyapa kamu di Senin pagi, Senin ceria ya. Senin apa ya? Senin yang ujungnya in apa? Ya udahlah, disenangin aja lah ya teman Pro 2. Dan tentunya Sisil bakal nemenin sampai dengan nanti jam 10. Ada apa aja Sil di Sepada kali ini? Sepada kali ini kita bakal update-update informasi. Tentunya pastinya dong ya, apalagi yang lagi panas-panasnya ini adalah King Nasar, bukan King Nasar ya, tapi lebih ke Asian Games gak sih ya kan? Karena lagi jadi pusat perhatian nih, kita lagi bisa mendulang berapa banyak medali dari sana teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja karena kemarin, perkemarin itu sudah 5. Wah, kita tunggu aja karena hari ini masih ada lagi pertandingan-pertandingan bergengsi lainnya. Cile bergengsi. Oke, aku mau menyapa dulu ada Kak April pagi nih. Hai penjaga pagi. Hai juga Kak April. Ada update hidup apa ini? Live update apa ini hari ini ya? Boleh dong bagi-bagi ke kita di 081-327-866-966. Ada juga Kak Catur. Hai Kak Sisil, selamat pagi. Absen ya, selamat pagi juga Kak Catur. Sehat-sehat kamu ya Kak Catur. Dan tentunya gak cuma untuk Kak Catur, tapi yang sehat semua teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Amin ya. Nah jangan ragu-ragu buat kasih tahu aku teman Pro 2 ya. Pagi-pagi ini siapa tahu ada yang mau ditemenin lagu apa, boleh kok langsung aja komen di 081-327-866-966.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2, sebelum kita informasi-informasi lagi, cie, pagi ini kalau nggak informasi tuh nggak asik ya, nggak sih? Kita balik lagi nih untuk menyapa, ada Kak siapa nun jauh di sana? Ada Kak Musang di Solo Baru yang katanya lagi nggak semangat nih Kak, nggak tahu kenapa. Kenapa? Harus semangat dong, biar nggak semangatnya makin nambah. Aku mau request lagu pesan terakhir dari Liodra Kak. Kasih kata-kata yang bisa ngebuat suasana hati tuh lebih adem, boleh nggak Kak? Ditunggu lagunya Kak. Suasana hati biar lebih adem. Apapun yang kamu rasakan, pokoknya tetap semangat. Karena kalau kamu merasa hidupmu lagi gak baik-baik aja, ternyata di luaran sana ada loh yang lebih jauh gak baik-baik aja, tapi dia tetap berjuang. Itu, jadi kita jangan mau kalah semangat ya. Pokoknya apapun itu yang kamu rasakan, semangatin aja dulu besti. Udah semangat belum kamu sang? Pokoknya apapun yang kamu rasakan, ya itu salah satu hal yang selalu aku apa ya, aku tanamkan bahwa sesedih apapun, selemah apapun, sehancur apapun, ternyata ya di luaran sana ada kok yang juga lebih hancur dari kita, tapi dia mau berjuang, dia mau bangkit, dia mau berusaha. Semangat selalu untuk kita semua. Yes, kasih tos dulu. Semoga kamu semua udah semangat ya pagi ini. Oke, semoga udah membuat kamu lebih adem ya dengan kata-kataku yang gak seberapa itu, tapi setidaknya bisa membuat kamu ya naik 1% lah semangatnya. Biar kamu makin semangat, tentunya aku nanti bakal puterin lagu pesan terakhirnya kamu ya. Semoga ini tidak menjadi pesan terakhir kamu ke Pro 2 FM Solo. Tapi ini menjadi pesan terakhir bahwa oh iya ya, aku harus semangat. Jadi itu udah, setelah ini kamu gak down-down lagi. Down. Lagu barat kali ah. Apa tadi lagunya? Pesan terakhir ya, aku sampai lupa deh. Pesan terakhir. Kita coba cari dulu pesan terakhir. Oke. Sambil menunggu nanti lagunya aku puterin buat kamu, Kak Musang, kita coba update informasi dulu yuk kali ini dari rri.co.id dan dari dunia balap. Apa tuh? Tapi ngerasa gak sih kamu teman Pro 2 kemarin kayaknya jalanan lagi rame banget, lagi ada acara apa sih? RA King tuh, teman-teman RA King kalau gak salah ya, atau apa sih, aku kurang paham gitu. Jadi kalau gak salah di stadion mana, Maguwoharjo apa di mana gitu, di Jogja. Tapi jalanan tuh rame dari Solo ke Jogja tuh udah rame banget, serius aku gak bohong. Dari kemarin tuh kayak, karena kan knalpotnya RA King kan punya khas tersendiri ya teman Pro 2 ya, cempreng-cempreng gokil gimana gitu kan ya. Nah itu tuh jadi kayak, wah ini udah tahu nih geng-gengannya RA King nih, kayaknya ada ketemu apa gitu kalau gak salah sih. Ya semoga benar gitu. Nah ini juga berkaitan dengan motor juga teman Pro 2. Ada Veda Ega Pratama. Siapa sih yang gak tahu dia ya kan, pebalap dari Bantul apa mana gitu kan, kalau gak salah Vega ya. Nah jadi Veda Ega Pratama ini harus mengakhiri Moto3 Austria 2026 di posisi ke-13 nih teman Pro 2. Setelah dia mendapatkan kartu kuning, enggak, mendapatkan hukuman long lap penalti ya pastinya ya. Nah sementara itu Massimo ini dari Aspar Team keluar sebagai juara di sirkuit Red Bull Ring kemarin. Dan si Vega ini berusaha sekuat mungkin ya memperbaiki posisinya sejak awal balapan usai start dari posisi ke-19. Persaingan tuh berubah di lap ke-9 setelah Almansa ini terjatuh ketika melakukan manuver di tikungan 2. Nah insiden itu membuatnya gak bisa melanjutkan balapan teman Pro 2. Veda kemudian pun menunjukkan kemajuannya dengan menembus posisi ke-5 di lap ke-10 ya. Pembalap Honda Team Asia itu mulai memburu David Munoz yang berada di urutan ke-4. Nah di di lap ke-13 Veda ini berhasil melewati Munoz dan naik ke posisi 4. Dia terpaut tuh 9, sekian detik teman Pro 2 dari Alvaro Carpe di posisi ketiga. Nah sementara Quiles ini memimpin balapan hingga lap ke-14.
Upaya Veda untuk mempertahankan posisi 4 besar kemudian mendapatkan tekanan dari Yoel Esteban dan juga Casey O'Gorman di lap ke-15. Nah, keduanya ini berhasil melewati Veda, teman Pro 2 ya, dan situasi pun semakin sulit di lap ke-16 ketika pembalap asal Gunung Kidul, oh benar, Gunung Kidul bukan Bantul, so sorry. Jadi pembalap asal Gunung Kidul ini terlibat insiden dengan Munoz. Jadi dia kayak berantem gitu di jalanan. Enggak. Ini ala-ala Indo banget ya. Jadi ini tuh terlibat insiden dengan Munoz, teman Pro 2, di mana Veda ini menutup jalur balap di tikungan sampai dengan Munoz ini keluar lintasan dan menabrak pagar pembatas gitu. Dan insiden tersebut kemudian diselidikilah oleh Stewart dan juga akhirnya Veda dijatuhi hukuman long lap penalty. Itu dia teman Pro 2, sedih banget. Saat menjalani hukuman pada 2 lap terakhir, dia sempat dinyatakan gagal sehingga harus mengulang penalty. Aduh, sedih banget deh ya, sedih banget, tapi it's okay, gak apa-apa. Semoga bisa menjadi koreksi lah setidaknya sama Pro 2 ya. Tapi oke lah, semoga di next pertandingan dia bisa menjuarai setidaknya. Seperti waktu itu ya, dia menjuarai sama Pro 2. Apa nih katanya dari kamu sang? Oh ya, informasi tadi kamu bisa cek kok kalau penasaran ya tentang Veda Ega. Bentar. Benar, Vega Eda Pratama bisa di rri.co.id. Katanya gini, kata kamu sang, bisa aja Kak Sisil ini, aku malah jadi pengen ketawa. Iya, ya mohon maaf ya Kak ya. Nah, terima kasih ya Kak, jangan lupa lagunya Kembali Kasih. Pokoknya buat kamu, biar makin semangat teman Pro 2, aku mau puterin lagu yang semangat banget, yaitu dari Leodra dengan Pesan Terakhir.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.